0: Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2. Thank you so much buat kalian yang sudah request lagu dan bergabung di FVP Flores Share Playlist Teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita bakal move kemana Teman Pro 2? Ke spot Teman Pro 2. Jadi kayak Salsa pagi hari ini mau menghilangkan rasa mager dan ngantuk dengan membagikan fakta-fakta unik dan menarik untuk kalian semuanya Teman Pro 2. Jadi kalau weekendnya masih mager-mageran, aduh terlalu sih. Karena kita akan bahas berikut yang merupakan pengetahuan, wawasan, ilmu semuanya ada di dalam situ Teman Pro 2. Kalau kalian ke Pro 2 tuh bukan cuma update soal musik, update soal informasi viral Teman Pro 2. Tapi apa sih yang menjadi wawasan kita di pagi hari ini? Kalau misalnya sudah diisi dengan wawasan, yakin deh nanti bakal jadi ilmu untuk kita ke depannya Teman Pro 2. Thank you so much guys buat kalian yang sudah join di FYP. Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah Teman Pro 2.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
2: Flourish Your

Teman perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.

Back again dengan Produa, saatnya kita di Produa Spot ya. Jadi pagi hari ini untuk merayakan weekend kamu, di hari Minggu teman Produa, Salsa bakal membagikan beberapa fakta unik dan menarik teman Produa. Ini ada beberapa lukisan gua tertua di dunia yang menakjubkan teman Produa. Sebelum bahasa lisan ditemukan, manusia purba berkomunikasi dengan apa teman Produa? Ya, tentunya mereka mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan gerak tubuh dan isyarat teman Produa. Dari asap, api, suara benda yang dipukul, serta siulan teman Produa. Selain itu, manusia purba mendokumentasikan kisah hidupnya dengan melukis di dinding atau langit-langit gua teman Produa. Nah, ini yang pertama benar-benar kayak bikin kita tuh berasa ini anak muda harus tahu teman Produa. Nah, ini ada Gua Altamira yang berasal dari Spanyol teman Produa. Gua Altamira itu gua paleolitik yang berlokasi di Spanyol teman Produa bagian utara. Gua yang panjangnya sekitar 270 meter ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1985 dilansir dari ID In Times teman Produa. Di dalamnya terdapat gambar kuda dan dicetakan tangan yang merupakan cetakan dari arang itu lukisannya sangat indah dan berkualitas teman Produa. Keasliannya ini itu sempat diragukan. Mereka sebagai manusia tuh kayak aduh ini benar-benar lukisan pada zaman purba tidak sih teman Produa? Karena betul-betul ada nilai estetiknya teman Produa. Dan di ruang polikrom letaknya di bagian dalam gua itu tidak ada cahaya alami yang bisa masuk. Dan juga ini sudah ada sejak 35 ribu tahun yang lalu teman Produa. Kebayangkan ini sekitar berapa ribu tahun lalu dan kita baru tahunya saat ini teman Produa. Salsa masih punya informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa FM, dia teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Terbaikkan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot ya. Selanjutnya nih ada fakta menarik dari gua tertua di dunia, teman Pro 2.

Nah, teman Pro 2, kalau tadi ada Gua Altamira di Spanyol, selanjutnya ada Taman Nasional Serra de Capivara di Brazil, teman Pro 2. Beralih ke Taman Nasional Serra de Capivara di timur laut Brazil, ada lebih dari 30.000 lukisan dalam 4 style yang berbeda. Diperkirakan lukisan dengan warna merah, kuning, putih, dan abu-abu ini diciptakan oleh orang-orang Clovis pada 23.000 tahun, tepatnya 5 Masehi, teman Pro 2. Dan subjek lukisan di Taman Nasional Serra de Capivara ini rata-rata mengenai perburuan, ritual, hewan, dan pohon, teman Pro 2. Berdasarkan penelitian, wilayah ini dulunya ditinggali oleh pemburu, pengumpul, lalu diikuti dengan masyarakat petani dan pembuat keramik, teman Pro 2. And for your the information, teman Pro 2, Serra de Capivara didirikan tahun 1979 dengan area seluas 129.140 hektar secara geografis, teman Pro 2. Wilayah ini terdiri dari dataran, lembah, dan pegunungan. Ada beberapa air terjun yang paling terkenal ialah Cascade Anta, teman Pro 2. Dan kita masih punya informasi spot lainnya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu. Jualan Lendong Game Lendong.

0: cairan.
1: Ih, apaan sih main peluk-peluk aja?
0: Saya hanya mau merayakan hari pelukan sedunia loh, Ran. Kenapa tiba-tiba kamu tampar saya?
1: Hah? Emang ada hari itu? Halah, palingan modus kamu aja kan?
0: Astaga, sebentar ya, saya searching dulu. Lihat nih, kalau setiap tanggal 21 Januari itu hari berpelukan sedunia, benar kan?
1: Oh iya benar, tapi pelukan juga harus sopan dan atas dasar saling setuju kan? Pelukan yang baik itu yang membuat nyaman, bukan sebaliknya loh Dio.
0: Iya sih, kamu benar. Kalau semua orang langsung saya peluk seperti kamu tadi, bisa bengkak nih pipi saya.
1: Maaf ya, jadi intinya kamu harus izin dulu Dio.
0: Secara ilmiah, pelukan bisa bikin tubuh kita lebih rileks. Karena saat kita berpelukan, tubuh mengeluarkan hormon oksitosin.

Back again teman Pro2, masih di Pro2 Spot dan informasi selanjutnya yaitu adalah gua Last Cox dari Prancis teman Pro2. Ada gua Last Cox yang dijuluki sebagai Kapel Sistina prasejarah. Peneliti memperkirakan lukisan di gua ini berusia lebih dari 17.000 tahun. Lukisan ini letaknya jauh dari pintu masuk dan hanya bisa dilihat dengan bantuan penerangan dari lilin teman Pro2. Mengutip dari ID In Times teman Pro2, dari dalam lukisan ini tuh menampilkan hewan-hewan seperti rusa, kuda, dan banteng. Bahkan salah satu lukisan banteng panjangnya nih 17 kaki atau 5,2 meter teman Pro2. Sementara dari lukisan ini tuh dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu hewan, manusia, dan tanda abstrak. Dari banyak hewan, kuda mendominasi dari segi jumlah. Gambar-gambar ini dilukis menggunakan pigmen mineral dan diukir dengan batu teman Pro2. Selanjutnya yaitu gua Bhimbetka dari India teman Pro2. Di benua Asia, tepatnya di India bagian tengah teman Pro2, terdapat gua bernama Bhimbetka. Di dalamnya ada lukisan gua prasejarah yang kebanyakan dieksekusi dengan warna putih, merah, dan sesekali kuning atau hijau. Gua ini ditemukan oleh seorang arkeolog yaitu Dr. Vishnu Wakankar. Subjek lukisan ini didominasi oleh hewan-hewan seperti gajah, buaya, harimau, babi hutan, banteng, kijang, badak, monyet, merak, dan hewan lainnya teman Pro2. Diperkirakan usia lukisan ini tertuanya tuh sekitar 12.000 tahun ya. Masih tua yang tadi teman Pro2 di Prancis itu. Ini 12.000 tadi 17.000 tahun yang lalu. Selain hewan-hewan juga menggambarkan perburuan, penyamaran, tarian, seseorang sedang menunggang kuda dan gajah, perkelahian dengan teman, dekorasi tubuh dengan topeng lukisan ini tidak hilang karena tertutupi oleh hutan dan vegetasi yang lebat teman Pro2. Dan itu tadi informasi kita di Pro2 Spot ya. Semoga dapat menambah wawasan kita. Kita juga makin tahu dengan sejarah-sejarah atau fakta-fakta unik, fakta-fakta menarik yang memang itu baru kita tahu sekarang. Jadi ini reminder tuh bukan cuma buat teman Pro2, buat saya pribadi juga sih sebagai self reminder, biar makin banyak wawasannya, makin banyak ilmunya begitu teman Pro2. Jadi kita sambil kasih informasi, sambil belajar ya. Dan kita bakal move ke Obras pagi hari ini teman Pro2. Nanti tepat di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah kita bakal ngobrol bareng dengan narasumber di edisi Obras. Karena temanya hari ini pariwisata, jadi kayak kita makin fun karena lebih ringan obrolannya. Tapi apa sih yang berat? Akankah menjadi sebuah tantangan atau rasa takut nih teman Pro2? Kita bakal bahas nanti di Obras, obrolan sepeda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah teman Pro2.

0: Pro 2. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro2 FM Indie, Instagram at Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.
1: Hari Pelukan Sedunia digagas oleh Kevin Zaborny pada tahun 1986 di Amerika Serikat. Lucunya, Zaborny awalnya mengira idenya akan gagal dan orang-orang akan menganggapnya aneh karena menyuruh orang asing berpelukan di depan umum. Faktanya, ide ini justru diterima dengan hangat dan mendunia. Zaborny memilih tanggal 21 Januari bukan tanpa alasan. Ia menyadari bahwa setelah perayaan Natal dan Tahun Baru berakhir, suasana hati orang-orang cenderung menurun dan merasa sepi. Dia berpikir, daripada sedih, mending pelukan. Meskipun tujuannya baik, Hari Pelukan Sedunia menekankan untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum memeluk seseorang. Jika tidak, pelukan tersebut bisa berakhir canggung, lucu, atau bahkan berbahaya.
2: Teman Pro2, tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi, tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.

teman-teman Pro 2, saatnya kita diobras ya. Sesuai janji Salsa tadi, nanti kita bakal live di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Karena hari ini temanya adalah pariwisata, jadi nanti ada salah satu narasumber yang merupakan hijab traveler. Kenapa Salsa bilang hijab traveler? Karena dia tidak pernah melepaskan hijabnya, atau dia menggunakan identitas hijabnya itu untuk berjalan-jalan, teman Pradua. Jadi kayak tanpa kemana pun, dengan cuaca seperti apapun, dia tetap berhijab, teman Pradua. Karena kan ini mungkin pandangan orang cewek-cewek berhijab itu akan stay at home, di rumah saja, tidak kemana-mana, tidak bakal explore alam. Tapi ini sebaliknya, teman Pradua. Akankah menjadi sebuah tantangan atau ketakutan nih dari seorang hijab traveler, teman Pradua? Nanti kita bakal bahas, kita bakal live di Facebook RRIND, dan pantau kita melalui streaming 92.2 dan aplikasi RRI Digital, teman Pradua. Stay tune terus.

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: back again teman Pro 2. Saatnya kita diobras obrolan sepeda ya. Tadi sudah salsa spill sedikit-sedikit. Bahwasannya nanti kita bakal ngobrol dengan narasumber kita di edisi obras pagi hari ini. Sudah bersama kita hadir lewat line telepon ada Faradiba Muhammad. Halo, assalamualaikum Farah.
1: Waalaikumsalam
0: Kak. Oke, bagaimana nih kabarnya nih Farah nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh, ini hari ini ada planning buat explore alam lagi atau bagaimana nih?
1: Sebenarnya ada ya, cuman karena sama-sama sama teman-teman jadi kita di planning dulu.
0: Oke. Berarti sekarang lagi di mana nih Farah kalau boleh tahu?
1: Lagi di Lembata, Kak.
0: Oh, lagi di Lembata. Nah, ini Farah, di tema kita hari ini tuh adalah hijab traveler, takut atau tantangan nih Farah. Sebelum kita ngobrol bareng edisi obras pagi hari ini, Farah mungkin bisa sapa teman-teman Pro 2 dulu, say hello dulu, kasih semangat deh buat teman Pro 2 di pagi hari ini.
1: Oke, selamat pagi teman-teman Pro 2. Perkenalkan, saya Farah Dibu Muhammad, biasa dipanggil Farah. Semoga paginya menyenangkan ya.
0: Iya, paginya menyenangkan kalau lihat postingan feednya Farah ya. Jadi kayak kalian harus sering-sering tuh main ke sosial medianya biar kayak yang tadinya mager mata langsung menyala tuh. Oke, Farah, ini kamu mungkin bisa ceritakan sedikit awal mula kamu tertarik untuk traveling atau explore alam itu seperti apa nih Farah?
1: Sebenarnya baru mulai tertarik eksplor alam tuh pas masih di Jawa ya Kak, masih dulu di Jawa. Terus mulai isi sosial media dengan kegiatan eksplor alam gitu. Terus banyak teman-teman yang tertarik gitu, banyak teman-teman yang suka, banyak teman-teman yang suka. Terus kebetulan balik ke NTT, kan kita sangat kaya ya sama alamnya gitu. Jadi kenapa nggak ditunjukkan kepada dunia gitu? Dan lagi-lagi seperti saya bilang tadi, pas mulai ditunjukkan gitu, teman-teman banyak sekali yang suka. Akhirnya sampai sekarang terus.
0: Oke.
1: Tunjukin gitu kan.
0: Berarti itu semenjak masa kuliah kemarin. Sebelumnya memang hobi atau karena, ya karena saya juga suka beberapa tempat ini kemudian explore ini, ataukah Farah ini kayak hanya sekedar iseng-iseng akhirnya jadi hobi begitu, atau memang sudah hobi duluan nih Farah?
1: Sebelumnya hobi Kak, tapi nggak yang pas dari kuliah itu ya. Kalau kuliah itu baru yang benar-benar hobi sekali. Mulai dari naik gunung terus merambat ke yang lain.
0: Baik, nah ini Farah boleh dong cerita apa sih momen kamu yang pertama itu seperti apa ketika kamu traveling itu kemana? Dan mungkin kamu bisa spill sedikit apa cerita menarik dari momen ketika kamu traveling pertama kali, explore alam yang mana itu?
1: Kayaknya yang paling, bisa dibilang yang paling berkesan ya Kak?
0: Yang paling berkesan?
1: Kayaknya, ih banyak banget Kak.
0: Lupa ya, jadi semuanya tuh punya ceritanya masing-masing. Oke.
1: Dan semuanya tuh benar-benar itu
0: punya momen tersendiri begitu di semua tempat begitu ya.
1: Benar, semuanya benar-benar mengesankan. Terus jalannya juga sama teman-teman yang beda-beda gitu kan.
0: Oke, tapi sejauh ini pernah sendiri Farah? Ataukah memang selalu jalan itu bareng teman-teman, ataukah pernah mencoba datang ke suatu tempat tapi sendiri?
1: Belum pernah kalau sendiri Kak.
0: Oh, belum pernah tapi kalau pernah, sendiri.
1: Iya, bakal seru sekali kalau sendiri.
0: Oke, berarti ini Farah ketemu banyak teman, banyak karakter, makin seru juga nih travelingnya.
1: Betul sekali Kak.
0: Oke, ini Farah mau tahu dong apa sih hal yang paling penting ketika kita mau traveling atau explore alam, atau kamu ketika naik gunung ke pantai, apa sih yang paling wajib kamu persiapkan? Mungkin dari diri kamu sendiri seperti apa nih Farah?
1: Kalau dari diri sendiri yang pasti fisik ya Kak. Itu kalau misalnya kita sakit kayaknya nggak bakalan seru buat sport. Kemudian kalau saya yang paling penting HP-nya harus full.
0: Oke.
1: Terus memorinya juga.
0: Baik, berarti kayak benar-benar harus prepare ya, well prepared begitu.
1: Benar.
0: Oke. Dan Farah sebagai perempuan berhijab, apa sih hal yang paling atau wajib kamu perhatikan ketika pergi ke sebuah tempat, kemudian kamu eksplor alam dan kamu akan mengupload foto itu di media sosial? Apa yang paling kamu perhatikan sebagai perempuan berhijab, Farah?
1: Kalau saya sih usaha

0: yang mau tahu seperti apa nih outfit yang cocok buat kita explore alam atau traveling, kayaknya bisa lihat di sosial medianya Farah deh. Soalnya itu benar-benar kayak recommended dan juga bisa menginspirasi kita semua, teman Bro 2. Nah, Farah, sejauh ini selama kamu traveling, selama kamu explore alam, ada tidak sih tantangan yang kamu alami, baik itu dari diri sendiri, kemudian bareng teman-teman, mungkin punya cerita yang sedikit menarik yang bisa kamu bagikan ke kita pagi hari ini?
1: Maaf kak, saya suaranya putus-putus. Bisa
0: halo?
1: Halo?
0: Suaranya masuk?
1: Iya, masuk.
0: Oke. Ini kalau boleh tahu Farah, apa saja tantangan yang mungkin kamu diri sendiri alami atau bareng teman yang selama kalian traveling atau explore alam tuh tiba-tiba ada saja yang terjadi begitu. Mungkin kamu bisa ceritakan ke kita, bagikan ke kita seperti apa nih tantangan yang kamu hadapi selama kamu explore alam, Farah.
1: Alhamdulillah kalau untuk tantangan sih gak ada ya, Kak Sal. Kalau kita ke tempat baru terus kita jaga alamnya, kita gak buang tangan, kita ikut peraturannya ada di tempat itu insya Allah bakalan aman ya, ada tantangan gitu.
0: Oke, berarti memang dari diri kita tuh niatnya kalau sudah baik ya, itu insya Allah jalannya tuh juga lancar, baik, dipermudah begitu. Intinya kita jangan aneh-aneh begitu.
1: Betul,
0: jangan
1: betul.
0: Sembarangan.
1: Alhamdulillah dipermudah terus.
0: Okay.
1: Kan banyak yang kan belum ada. Baik. Jangan sampai ada sih.
0: Iya, jangan sampai ada ya. Kalau sekarang Farah lagi explore Lembata berarti?
1: Betul kak, lagi explore.
0: Oke, wishlistnya banyak kali ya Farah ke depannya ini?
1: Alhamdulillah, untuk explore Lembata ini banyak. Posting baru beberapa
0: berarti Farah punya stok yang banyak nih sebenarnya, teman Pro 2. Cuma belum share ke kita saja ya. Aduh Farah, saya ini salah satu penunggu postingan kamu loh. Kalau misalnya kamu posting, saya langsung bilang, oh Farah habis dari sini nih. Ini langsung kita save ya. Jadi kayak inspirasi kalau kita lagi berkunjung ke suatu wilayah begitu. Selain Lembata, next destination kamu bakal explore kemana lagi nih di daratan Flores, Farah?
1: Oh, daratan Flores. Kemarin sebelum ke Lembata, rencananya mau ke Sumba ya kak.
0: Oke.
1: Duluan di Lembata. Mungkin habis setelah di Lembata kayak pengen explore Sumba.
0: Oke, explore keren. Sumba ya. Jalan-jalan keren. Terus nih. Dan Oke, Farah, sekarang itu kan kalau selain Farah, kita lihat sekarang tuh lagi happening anak muda, kemudian Gen Z yang memang mereka juga suka traveling, suka explore alam, baik itu ke pantai, ke gunung, ke beberapa tempat wisata-wisata begitu. Ini bagaimana dengan anak muda yang dia tuh mau explore alam, tapi dia tuh overthinking, dia tuh kayak sudah digeluti sama rasa takut duluan, kayaknya, aduh kalau saya pergi nanti saya ketemu ini, terus kalau saya pergi saya terjadi ini. Apa sih tips yang bisa Farah kasih ke kita semua begitu, biar perjalanannya tuh cuma bukan niat, cuma bukan rencana, tapi terjadi begitu?
1: Kalau kayak gitu, overthinkingnya kayaknya dibuang dulu deh kak. Apalagi kalau misalnya kita itu di daratan NTT ya. NTT kan kita tahu kayak mana. Jadi kalau misalnya tips dari saya sendiri, kalau misalnya masih eksplornya di NTT, apalagi itu di daerah kita, itu aman-aman aja kak. Nggak apa-apa, tidak usah pikir aneh-aneh gitu. Terus seperti yang saya bilang tadi, mau ekspor gitu, yang penting kita ikuti aturan yang ada di sana, gak aneh-aneh.
0: Oke.
1: Jadi kok tips dari saya sendiri sepertinya cukup berani sama tahu aturan aja sih kak.
0: Iya, berarti memang
1: soalnya suka banget kalau ekspor itu langsung yang penting berani saja gitu.
0: Iya, berarti jangan sampai kayak yang aneh-aneh atau niat merusaki beberapa tanaman-tanaman di sekitar, mengotori dengan sampah itu jangan sampai ya, teman Pro 2. Oke.

0: Ini Farah, kita bakal break sebentar. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol bareng lagi bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang lagi pantau kita melalui live Facebook RRI ND dan aplikasi RRI Digital, kalau kalian mau tanya tips-tipsnya, mau komentar, kalian tinggal selipkan komentar kalian juga. Kalian juga bisa komunikasikan lewat line WhatsApp kita di 082147650422. Kita bakal balik lagi di edisi Obras selanjutnya.
1: Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: kita masih di obras obrolan sepeda pagi hari ini dan masih bersama dengan narasumber kita Farah Diba Muhammad. Halo Farah. Halo Farah. Halo.
1: Ya, halo Kak.
0: Oke, Farah, ini ada WhatsApp yang masuk di line telepon Pro 2. Katanya ada yang tanya, Kak Farah, apa sih yang harus dipersiapkan ketika traveling atau explore sebuah tempat? Kira-kira dananya berapa tuh? Ini ada yang tanya nih, Kak Farah.
1: Bil dana ya. Kalau dana,
0: apakah tergantung tempat lokasinya atau seperti apa, Farah?
1: Iya sih, itu satu, salah satunya tergantung tempat lokasinya. Nah, kedua, kalau saya kayaknya tergantung temannya.
0: Oke. Kayak teman. Bisa jadi, PT-PT begitu maksudnya?
1: Gimana tuh, Kak?
0: Bisa patungan-patungan kalau misalnya sama teman begitu atau seperti apa?
1: Bukan kepatungan sih, lebih ke ada tipe orang yang kalau jalan harus wow banget ya.
0: Okay, I see.
1: Benar. Dan ada yang yang bensinnya full, kemana aja gas ya gitu. Soalnya kalau sama ini perjalanan-perjalanan itu kayaknya bikin budgetnya lumayan, bukan di masuk tempat, apalagi kalau kita di NTT ya Kak.
0: Iya.
1: Tempatnya juga gratis gitu. Jadi cuman yang paling besar tuh buat biaya makan gitu.
0: Oke, berarti Farah butuh teman yang kalau bensinnya full, gas begitu ya.
1: Iya benar.
0: Intinya kemana saja jalan, explore, foto, upload. Aduh. Berarti jelas, memang Farah benar-benar kayak lagi menikmati masa-masa muda dengan jalan-jalan eksplor alam. Itu apakah sebelumnya ada di rencana Farah begitu dalam ketika nanti sudah selesai kuliah, kemudian bekerja sambil eksplor alam, sambil jalan-jalan. Memangkah sudah punya rencana itu sebelumnya, Farah?
1: Rencananya baru muncul.
0: Oke.
1: Kalau kita traveling tuh kayak yang paling susah buat dilakukan itu berhenti traveling, itu susah banget.
0: Oke. Nah, ini Farah, kita sudah di penghujung acara ya, edisi Obras Pagi hari ini. Mau dong kamu kasih pesan ke anak muda, ke Gen Z, ke bestinya Pro 2 di pagi hari ini, besti kamu juga. Mungkin apa pesan yang kamu bisa kasih sebagai seorang hijab traveler buat anak muda yang mau mulai explore alam, kemudian pergi ke suatu tempat dengan memperhatikan hal-hal yang tidak harus mereka lakukan begitu. Intinya kayak pergi kemana harus ini, mungkin kamu bisa kasih pesan ke kita, Farah?
1: Oke. Selama ini ya, tips yang biasa buat teman-teman, kalau misalnya apa masih di sekitaran kita, itu palingan harus taati aturannya, terus harus punya tata krama ya.
0: Iya betul.
1: Tata kramanya juga harus dijaga. Apa aja? Itu sih yang paling penting, Kak.
0: Oke, intinya tata krama ya, etika kita ketika kita berkunjung ke suatu tempat yang baru, kemudian bertemu orang baru, mungkin kita juga jangan lupa menyapa ya orang sekitar begitu. Oke, Farah, harapannya untuk ke depan buat kamu sendiri deh, akankah kamu mengeksplor seluruh daratan Flores atau seperti apa harapan baiknya, karena kita menunggu postingan-postingan kamu nih, Farah.
1: Amin, amin. untuk pentingnya kak pengen sekali explore forest, bukan cuman mengkait sama para wisata, tapi juga adatnya. Kalau jadi ya semoga kedepannya bisa semua dari ujung ke ujung, terus bisa bagikan ke teman-teman. Soalnya sekarang ini banyak foto sok video baru tapi males banget buat post gitu.
0: Oke.
1: Jadi harap semoga rajin post lagi. Bisa.
0: Ya, cuman. Okay. Nah ini sebelum kita tutup nih Farah, mungkin buat teman Pro 2 yang belum tahu Instagram kamu atau sosial media kamu, biar mereka bisa terinspirasi, mereka bisa lihat apa sih tempat-tempat wisata yang sudah kamu kunjungi, itu bisa cek di mana nih Farah?
1: Oh, itu bisa cek di Iba MHD.
0: Oke. Thank you Farah buat obrolan serunya di pagi hari ini. Yeah. Semoga nanti kedepannya kamu ketika explore lagi di tempat baru, kita bisa ngobrol bareng. Kamu bisa langsung ke studio Pro 2 juga, bisa ceritakan ke kita bagaimana serunya menjadi seorang hijab traveler yang benar-benar jalannya tuh dipermudah semua begitu. Karena dari kamu sendiri kan memperhatikan yang namanya tata krama, etika, kemudian persiapan yang kamu sudah lakukan sebelum kamu explore alam, sebelum kamu traveling begitu. Thank you Farah buat waktunya di pagi hari ini. Maaf ya sudah mengganggu. Kayaknya kalau saya pikir-pikir hari ini kamu rencana traveling tapi gagal karena saya telepon.
1: Kayaknya selesai telepon ini langsung.
0: Oh, selesai telepon ini langsung jalan. Keren ya energinya kayaknya selalu 100, tidak pernah di bawah 100 nih kayaknya. Oke. Iya, energinya full terus ya. Oke, Farah, thank you so much buat kamu yang sudah bergabung di Obras pagi hari ini dan teman Pro 2. Tidak terasa waktu kita sudah mau berakhir dari Sis pada pagi hari ini. Thank you so much buat kalian yang sudah bergabung dan yang sudah pantau kita lewat live Facebook RRI ND di pagi hari ini, lewat aplikasi RRI Digital dan juga streaming 92.2. Akhir kata, saya Salsa, see you on the next day part. Bye-bye.

Polda NTT mengungkapkan penyimpangan pengelolaan senjata api dinas melalui audit internal berlapis selama beberapa bulan terakhir. Kasus itu berkembang setelah pimpinan kepolisian daerah memperkuat pengawasan menyeluruh terhadap seluruh aset persenjataan dinas kepolisian daerah. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko memerintahkan evaluasi menyeluruh pengelolaan senjata api seluruh jajaran kepolisian daerah. Perintah itu disampaikan melalui petunjuk arahan analisis evaluasi pengelolaan senjata api kepada seluruh satuan wilayah kepolisian. Kebijakan pengawasan internal itu kemudian dijalankan profesional oleh Biro Logistik serta Bidang Profesi Pengamanan Polda NTT segera. Audit dilakukan menyeluruh untuk memastikan keberadaan senjata api dinas tetap tercatat sesuai prosedur administrasi kepolisian berlaku nasional, teman Pro 2. Informasi menarik lainnya dari Polda NTT mengungkapkan dugaan penyimpangan senjata api dinas yang terjadi sejak 2017 melalui audit internal menyeluruh maksud kami, dan kasus selama itu pun berhasil diungkapkan petugas kepolisian pada tahun 2025 setelah pemeriksaan administrasi persenjataan dilakukan secara ketat sebelumnya. Dan Kabit Humas Polda NTT menyebut seluruh pelaku telah menjalani proses pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH secara resmi. Selain sanksi etik kepolisian, para pelaku juga menjalani proses pidana umum hingga memperoleh kekuatan hukum tetap nasional. Informasi terakhir, sebanyak 38 jamaah haji asal kabupaten ini dipastikan berangkat menuju Tanah Suci dalam kelompok terbang penuh SUB pada musim haji 2026. Kepastian itu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Ende, yakni Haji Muhammad Salam Daud, saat acara pelepasan jamaah di Masjid Arabita Ende pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Dalam sambutannya, Haji Muhammad Salam Daud mengajak seluruh jamaah dan keluarga untuk bersyukur karena seluruh tahapan persiapan keberangkatan berjalan lancar hingga memasuki hari terakhir pendampingan jamaah. Jelaskan jumlah jamaah haji asal India tahun ini sebanyak 38 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 18 perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 jamaah mengikuti kegiatan pelepasan bersama keluarga di India, sedangkan 4 jamaah lainnya telah lebih dahulu berada di Kuts Royal Hotel Surabaya. Sekian Info Pro 2.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Yuk, ikuti santai siang bersama Pro 2.
5: Ya, selamat siang Pro 2 FM ND. Happy Sunday untuk kamu semua di hari ini, weekend fun ya. Edisi hari ini 10 Mei 2026 ya. Dan barengan dengan Jawa lagi, teman Pro 2 John di santai siang kali ini. After tadi barengan sama RJ Salsabil ya di Spada, teman Pro 2. Dan nanti di Muda Kreatif siang ini kita bakal barengan sama ada Kakak Haikal ya. Ini adalah owner dari New Cafe, nanti di jam 12.30 Muda Kreatif. Jangan lupa juga buat pantau Indonesia Top 20 dan Internasional Top 20 Nasional jam 3 sampai jam 5 ya. Ini juga akan disiarkan di seluruh RRD Pro 2 FM Indonesia. Ada juga Indonesia Pro Indie nanti malam di jam 8 ya, juga disiarkan di seluruh Pro 2 se-Indonesia. Dan saatnya kamu di Pro 2 Hitlist, silakan request lagu yang kamu suka. Boleh di line teleponnya 082147650422, di 082 di 082147650422 nih teman Pro 2.

Kita punya refleks untuk meniup makanan dan minuman panas supaya lebih cepat dingin dan siap dimakan. Padahal sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Bertemunya H2O, air dalam gelas, dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Nah, jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Selain itu, dalam mulut kita juga terdapat senyawa partikel berbahaya dari sisa-sisa makanan dan minuman atau mikroorganisme buruk. Jadi, kalau kita meniup makanan dan minuman yang panas, sama saja kita memberikan racun ke dalam

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, teman Pro 2 FM ini di Pro 2 Hitlist yang hari ini, silakan di 0821-4765-0422. Dari kakak Alfian, halo, selamat siang brother. Minta lagu dari Totten Karibo, laki-laki timur. Oke, brother ya, danke kakak Alfian ya, sudah join di siang hari ini. Yang lain silakan di 0821-4765-0422. Dari Cika, halo Cika. Katanya request lagu dari Novia Bamit. Novia Bahmit yang mana nih? Novia Bahmit nih ada banyak ya. Mungkin ini kali ya yang terbaru. Oke, siap. Terima kasih.

0: tinggal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
4: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Ya teman Pro 2, silakan ya di siang hari ini di Pro 2 Hitlist 08214765 0422, ya di 08214765 0422 untuk yang mau join di siang hari ini ya. Stay tune terus di Pro 2 FM ND. Oke, dari Kakak Chico minta lagu dari Ebit GAD, Elegi Esok Pagi Kak. Salam saja buat teman-teman di siang hari ini, khususnya teman-teman FKIP Uniflor katanya. Oke, siap, terima kasih.

0: Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 FM ini di Pro 2 Hitlist. Kamu tadi barusan dengarkan Alama Rizky Febian dan Adrian Khalif ya. Spesial buat Santi yang tadi request lagu Rizky Febian Adrian Khalif Alama ya. Silakan di 08214765 0422 ya, untuk yang mau join-join request lagu yang kamu suka di Santai Siang kali ini. Sama ulang tahun buat yang ulang tahun di hari ini Minggu 10 Mei 2026. Kita doakan yang terbaik untuk semuanya ya. Have fun di siang hari ini ya. Oke, bergabung di siang ini dari Elsa. Halo kakak Elsa, minta lagu nih katanya ya. Dari Afgan, Tak Sama Tanpamu. Afgan, Tak Sama Tanpamu. Oke, siap, lagunya ready ya. Terima kasih, check it out.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

0: Rinde, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 FM ini masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ini teman terbaik kamu ya. Oke, buat yang mau join-join silakan di 082147650422 ya, di 082147650422 ya. Ini ada dari Santos ya. Selamat siang buat Santos, sudah join di siang hari ini. Minta lagu dari Juan Reza Konuna. Salam buat Kak Ijo di studio, teman-teman copot semuanya, selamat siang ya. Konuna. Oke, siap John Reza ready, terima kasih. Ada juga dari Vika, halo Vika, minta lagu dari Kinanti, Cancellation Kak. Di siang ini kakak, salam saja buat teman-teman di asrama Ursula yang lagi pantau Pro 2 di siang ini. Buat kakak, semangat ya. Oke, siap, terima kasih.

0: Kita punya refleks untuk meniup makanan dan minuman panas supaya lebih cepat dingin dan siap dimakan. Padahal sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Bertemunya H2O, air dalam gelas, dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Nah, jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Selain itu, dalam mulut kita juga terdapat senyawa partikel berbahaya dari sisa-sisa makanan dan minuman atau mikroorganisme buruk. Jadi, kalau kita meniup makanan dan minuman yang panas, sama saja kita memberikan racun ke dalamnya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, kita masih di Pro 2 hitlist ya siang ini. Silakan di 08214765 0422, di 08214464622 0761 teman Pro 2 FM untuk yang mau join di siang hari ini ya. Silakan di Pro 2 hitlist di siang ini ya. Dari Elsa, halo Elsa, minta lagu dari Mahalini, Sial. Hey, Mahalini, Sial. Bentar ya, siang-siang dia Sial cuy. Bentar.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM, semangat siang buat semuanya masih terus mendengarkan 92,2 FM ya di siang ini. Silakan di 0821-4765-0422 ya. Di 0821-4765-0422 buat yang mau have fun, request login kamu juga nanti bakal jawab putarakan ya. Di siang ini dari Kakak Daniel. Kakak Daniel minta lagu dari The Weeknd sama Ariana Grande. Bentar ya. The Weeknd sama Ariana Grande. Is there any The Weeknd? Sama Ariana Grande. Save Your Tears berarti itu ya. Oke, lagunya ready. Terima kasih kakak. Ada juga di siang hari ini kembali lagi. Oh kakak Alfian request lagu nih katanya. Request lagu dari Glenn Sebastian. Kurang apa? Kurang apa Glenn Sebastian? Oke. Kurang senyum sah. Oke, check it out kakak.

Peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan? Peran perempuan sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan tidak hanya merupakan penerima bantuan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat membuat dampak positif yang signifikan. Perempuan seringkali merupakan tulang punggung keluarga dan juga komunitas, sehingga memberdayakan mereka dengan akses yang lebih besar ke pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, mendukung kewirausahaan

0: ekonomi dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Para perempuan dalam kepemimpinannya di tingkat komunitas dan pemerintahan juga dapat membawa perspektif yang beragam dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, penting untuk memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan serta menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif mereka dalam pembangunan ekonomi dan juga sosial.
1: RRI Pro 2 FM Indi, Instagram @pro2indi, Facebook @pro2indi.
2: Oke teman-teman Pro 2, terima kasih buat yang sudah bergabung join ya di Pro 2 Hitlist siang hari ini ya. Dan nanti bisa join lagi besok di jam 10 sampai jam 12 teman Pro 2 di hari Senin besok ya. Dan jangan lupa nanti coming up next akan ada Do Angelus dan Muda Kreatif jam 12.30 barengan sama kakak Haikal. Ini adalah owner dari New Cafe. Kita bakal ngobrol-ngobrol fun dan juga bisa berbagi motivasi buat teman Pro 2 semuanya yang mulai ingin mulai membangun sebuah usaha ya kecil-kecilan teman Pro 2. Have fun di siang hari ini.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu di

0: bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ini semangat buat semua yang masih terus mendengarkan 92,2 MHz dan saat ini pukul 12 Indonesia Tengah. Kami mengajak umat Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya

0: Ya, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

kemudian menyanyiku. Aku lari ke pantai, kemudian teriakku. Sepi. Sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

Teman Pro 2 FMND, semangat terus yang masih have fun ya di Pro 2 FMND ya. Jangan lupa nanti saat lagi di coming up next jam 12.30 bakal ada Muda Kreatif. Kita barengan sama Kakak Haikal dan Kakak Zara, owner dari New Cafe Teman Pro 2. Tentunya bisa berbagi banyak hal ya, motivasi untuk teman-teman muda yang ingin memulai usaha ya dari rumah ataupun dari budget sendiri nih Teman Pro 2 ya. Saat lagi hanya di Muda Kreatif, Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Selamat siang teman Pro 2 FM ND, ada John yang kembali temani kamu ya di siang hari ini. On Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Seperti Jawa bilang tadi bahwa di siang hari ini ya kita bakal ngobrol fun dengan narasumber kece teman Pro 2 FM ND ya. Ada sosok kakak yang tentunya ini bisa memberikan banyak motivasi untuk teman Pro 2 semuanya yang ingin memulai usaha sendiri dari rumah ataupun dari manapun kamu berada saat ini teman Pro 2. Ada kakak Haikal yang sudah hadir ya dari owner New Cafe and Resto. Selamat siang Kak Haikal.
2: Siang-siang.
1: Hei. Terima yang kasih. Seperti kamu lihat ya di live YouTube kita siang hari ini ada Kak Haikal yang sudah hadir ya di studio Pro 2 FM ND. Apa kabar Kak siang hari ini, masih semangat ya?
2: Ya, semangat-semangat. Chat-chat. Kalau minggu ya lebih semangat ya.
1: Oke. Okay, jadi Kak Haikal ini dan juga Kakak Zara yang terbisa hadir teman Pro 2 siang hari ini adalah owner New dan Cafe Reso. Yeah. Mungkin perkenalan dulu, silakan Kak Haikal di live YouTube siang hari ini.
2: Oh iya, oke. Okay. Terima kasih Kak John ya.
1: Ya.
2: Sudah mengundang kami ke sini. Sebenarnya saya sama istri ya, cuma istri biasa ngurus anak, sibukan hari-hari mungkin.
1: Siap.
2: Jadi saya cuma datang sendiri. Kita berlokasi di Jalan Melati, mungkin dekat lampu merah sini. Menu-menu kita ya standar lah, maksudnya ada makan, minuman, snack ya, begitulah.
1: Okay, yeah. Jadi buat kamu-kamu mungkin anak-anak kota ini khususnya ya, anak-anak muda kota ini tuh kalau yang lewat Jalan Melati tuh pasti tuh dekat lampu merah tuh teman Pro 2 FM ini ya.
2: Yeah.
1: Mungkin lihat mata kiri ke kanan tuh pasti ada tuh New Cafe di situ teman Pro 2. Yeah. Nah, Kakak Haikal, ya mungkin yang bikin penasaran adalah bagaimana Kakak tuh kok bisa punya New Cafe itu dari mana nih? Mungkin ide awal Kakak bisa hadirkan New Cafe ini.
2: Sebenarnya ide awal itu kan saya ini kan pulang dari luar kota ya, ke rumah kembali, terus istri saya ajak. Nah, dia kan bekerja di sana. Terus saya bilang ke istri saya kayak sudahlah pulang aja, nah sampai sini kan dia nggak ngapa-ngapain nih selain ngurus anak. Saya bilang kebetulan waktu itu ada kafe namanya Sinau. Terus saya shout out juga untuk Sinau karena masnya mungkin sudah selesai bertugas di India atau bagaimana, akhirnya dia istilahnya apa ya, tukar guling atau pindah tangan lah gitu untuk kafenya sendiri. Jadi ya begitulah prosesnya awalnya seperti itu. Terus kita mikirkan kita juga ada 1-2 basic mungkin untuk memasak atau buat makanan yang mungkin sederhana ya, tidak terlalu expert-expert juga tidak, cuma kita bilang kita coba aja lah, daripada lebih baik coba daripada nggak coba, karena kalau nggak coba kan lebih menyesal ya mungkin ya, takutnya kan penasaran terus, baik coba aja lah.
1: Jadi itu mungkin karena motivasi awal Kak Haikal dan juga Kak Zara. Jadi mau coba juga untuk ya cari usaha kecil-kecilan juga teman Pro 2 FM Indie ya. Kalau aja bisa membantu juga nih untuk Haikal dan Kak Zara tentunya ya. Dan itu dibangunnya dari kapan tuh Kak New Cafe-nya?
2: Saya mulai di 2024 ya.
1: Oke. Okay, 3 tahunan lalu ya Kak, atau 2 tahun?
2: Iya, 2 tahun lah, 2 tahun kurang lebih ya. Kurang lebih 2 tahun, buka kami di bulan kalau saya nggak salah Juni atau Juli lah, 2024 itu.
1: Oke, oke.
2: Iya, ya, hampir 2 tahun berarti. Cuma kita baru pindah tempat ini 3 bulan lah mungkin.
1: Oh, berarti sebelumnya Kakak di mana sebelumnya?
2: Sebelumnya di atas sedikit aja, bedanya mungkin 100 meter dari tempat yang kedua ya.
1: Oke. Okay,
2: tidak jauh.
1: Tapi tetap di Jalan Melati
2: ya. Iya, sama-sama.
1: Di Jalan Melati, Kota Ende, teman Pro 2. Nah, Kakak Haikal, kalau berbicara soal menu, tentunya Kakak Haikal dan Kakak Zara itu tuh punya triknya ya. Menu-menu apa yang paling sering di-request pelanggan di New Cafe nih, Kakak?
2: Sebenarnya menunya umum ya kalau yang biasa di-request ya. Kalau memang kalau menunya makanan, kita sih paling banyak request malah yang paling affordable ya, paling ekonomi mungkin kayak 4T itu, ayam penyet, kalau makanan. Kalau misalnya snack paling umum juga, orang ini paling senang pisang, roti ya itu. Kalau minuman saya paling kopinya di gula aren, kalau yang non kopi banyak sih ada mango Yakult atau mungkin es teh. Terbesar itu paling.
1: Okay. Jadi ini Cafe New Cafe New Cafe ini dibukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Kakak?
2: Kita 9 sampai 9, 9 pagi sampai 9 malam. Close order, tapi kalau masih ada yang duduk bebas sih sampai pulang aja maksudnya gitu.
1: Ini nih yang menarik nih, teman berdua. Kadang kan mungkin kalau kita di kafe atau gimana kan pasti, ya duh, kok tidak pulang-pulang sih pulang tadi. Hari ini udah jam 12, jam 1 gitu. Nah, pernah tidak Kakak Haikal itu mengalami mungkin new cafe itu yang sebenarnya tutup jam 9 malam.
2: Oh iya.
1: Tapi mungkin karena pelanggan yang masih rame ataupun yang masih duduk bercerita, ya sampai Kakak Haikal juga enggak enakan untuk kayak gitu. Pernah tidak Kakak?
2: Ada. Ada pelanggan saya itu namanya dia suruh disebut bahkan. Namanya Zen itu ada. Dia bukan Justip, namanya Adinda itu. Mereka saking sering duduk sampai saya tinggal tidur aja gitu. Saya nanti kunci pintu sendiri ya gitu kan. Karena sudah biasa kan.
1: Karena gimana? Saking betahnya ya.
2: Karena saking biasa, sudah tahu sudah biasa di situ.
1: Nah, Kakak, kalau misalnya berbicara soal visual atau rasa nih, menurut Kakak Haikal, sepengalaman Kakak bangun new cafe hampir 3 tahunan ini, apakah pelanggan tuh lebih tertarik pada rasa atau visual makanan terlebih dahulu nih Kakak Haikal?
2: Kalau mungkin kita lihat dari orang yang baru datang ya, mungkin di visual ya. Itu sudah pasti kan. Nah, bagaimana mereka harus lihat dulu. Cuma kalau marketingnya itu marketing mulut ke mulut yang lebih efektif sebenarnya, karena orang kan lebih percaya sama orang yang dia kenal gitu. Rasa sih harus tetap menang sih.

0: kita terima gitu kan, kita tanya kayak kurangnya apa atau apa gitu. Misalnya kalau ada kesalahan yang fatal ya kita ganti gitu orderannya mungkin. Biasa sih gitu.
1: Oke, jadi membalance antar kedua hal ini ya, visual dan juga rasa ya. Orang bilang rasa sudah enak, tapi kok platingnya kayak begini ya.
0: Iya,
1: betul, jadi betul, salah satu juga yang kakak itu, kakak Sarah jaga sama teman Brodo ini ya. Agar orang juga kalau misalnya kembali lagi, wah saya mau ke New Cafe nih karena dia oke nih visualnya teman Brodo dan juga rasanya enak nih teman Brodo. Nah, menu-menu baru untuk menu-menu ini kakak, menu-menu ini kakak memang bikin saja menunya atau kakak mungkin terinspirasi dari siapa atau apa mungkin yang mereka lihat di YouTube atau di mana seperti apa?
0: Iya betul-betul. Menu-menu. Mungkin kalau ada beberapa menu yang kita itu sudah kayak menu-menu itu kita rasa sudah ada di beberapa kafe-kafe yang kita pergi atau mungkin restoran-restoran yang kita pergi. Jadi menu yang istilahnya sudah teruji, kita nggak usah aneh-aneh lagi, paling perbaiki aja beberapa hal, ditambah atau kurang. Ada satu dua yang kita terinspirasi sendiri gitu, kayak saya buat Minggu Yakul, mungkin itu kan pikiran saya kan, saya suka minum minuman mangga, terus ya kan Yakul enak, terus saya bilang gimana cara nyatuin dia supaya rasanya gitulah, kalau ada yang suka ya syukur gitu kan biasanya sih. Ya gitu.
1: Okay. Tapi yang saya lihat itu biasanya kalau di New Cafe itu ada nasi kebuli itu.
0: Iya, betul.
1: Ini ya. Mungkin ada orang yang mungkin jarang dengar nasi kebuli atau mungkin yang sering biasa nasi kebuli
0: ya. Teman
1: Pro 2. Ini adalah makanan yang bisa dibilang dari Timur Tengah ya sebenarnya kakak.
0: Iya betul.
1: Nasi khasnya Timur Tengah tapi di New Cafe itu menawarkan. Nah kakak kalau misalnya bikin kenapa kakak punya ide untuk bikin nasi kebuli di kafe kakak? Mungkin cuma kakak saja ada di yang ada nasi kebuli atau entah lain saya tidak tahu ya karena saya juga sering beli-beli. Tapi kan nasi kebuli kayaknya cuma exist di New Cafe atau mungkin ya.
0: Yeah.
1: Ada juga tempat lain, tapi yang setahu saya yang sampai pesan makan kayaknya nasi kebuli itu cuma di kakak deh. Tapi kalau bikin nasi kebuli ini nih, itu tuh butuh berapa lama kakak waktu untuk buatkan nasi kebuli?
0: Nah, itu? Nasi kebuli kita waktu itu sistemnya PO ya. Nah, kita tidak ada ready dia barang apa? Menunya memang. Inspirasi dulu pertama itu kan menu andalan ibu saya ya gitu. Jadi ibu saya itu dulu buka resto di situ, namanya Hapsi Resto. Nah restonya tutup, ya karena sudah lah mungkin karena sudah tua atau apa segala macam. Nah tapi menu ini tetap jadi menu yang orang tanya terus gitu. Maksudnya pelanggan-pelanggan lama ibu saya gitu. Ya harapannya kan kita kasih coba dapat pelanggan barunya gitu. Sebenarnya naik kayak orang-orang lamanya ibu saya, teman-temannya atau orang yang sering beli, kayak mama kapan buat ini gini. Prosesnya lumayan panjang lah itu dari. Dari mungkin kalau kita start pagi jam-jam 7 dia bisa ready jam 11 lah, mungkin sekitar berapa jam tuh 4-5 jam lah gitu. Karena nasinya kan prosesnya harus kita dikaldu apa ya gitulah.
1: 4-5 jam.
0: Iya.
1: Kira-kira bahan-bahan makanan untuk buatkan menu-menu yang ada di kakak Haikal punya kafe, New Cafe itu, apakah menu-menu itu tuh bahan-bahannya ada di kota NDK atau kakak ada pesan dari luar kota, khususnya nasi kebuli ini, which is itu makanan khas Timur Tengah, apakah mungkin ada bahan-bahan itu khusus didatangkan dari luar kota, seperti apa nih
0: kakak? Iya betul, ada, paling bumbu-bumbu dasar mungkin sudah di ND ya, tapi bumbu-bumbu yang buat tambahannya atau mungkin ada beras ya, kita kalau campur kan udah beras biasa sama basmati itu, itu kita harus order juga. Tapi kalau general ini sih ada semua sih, sampai bahkan dan bahan utamanya kan daging kambing itu atau ayam itu kan ada.
1: Oke. Yeah, yeah. Jadi biasanya kalau proses memasak makanan New Cafe itu berarti orang datang dulu ke kafe baru pesan.
0: Betul gitu. itunya kami tuh karena bahkan harus menunggu mungkin kakak pengesana sekali, jadi kita sampaikan kalau makanan yang kita buat saat orang order baru kita buat gitu. Tapi harapannya ke depan kita ada rencana untuk buat makanan yang siap saji, tapi kita belum tahu eksekusinya kapan karena tunggu dari saya dulu lah, kalau dia ready jadi bisa kita eksekusi gitu. Harapannya sih yang makan siang apa nggak terlalu nunggu kan, kalau orang kantor kan itu yang waktu itu kan tidak bisa ditawar gitu maksudnya.
1: Karena memang tapi yang namanya makanan hangat itu memang lebih fresh teman Pro 2 ya. Makanan yang kita baru datang masak dulu itu lebih segar teman Pro 2 pemindai, karena itu lebih fresh ya. Dan menurut kakak Ekal ini sendiri tuh seberapa besar pengaruh media sosial untuk bisa punya efek ke penjualan menu di New Cafe nih?
0: Ya kalau dari kita sih memang efek media sosial tuh berpengaruh besar ya begitu. Tapi kami ini dalam apa ya istilahnya proses membangun kembali lah. Kan sebelumnya kita di tempat lama terus kita tempat baru, tempat barunya mungkin ada beberapa kekurangan segala macam gitu yang mungkin buat tempatnya masih kurang estetik atau bagaimana ya, kan itu ada beberapa kekurangan. Cuma kalau saya

0: banyak customer juga yang dari luar negeri itu karena Google review sih itu yang di saya sih di situ mungkin ya keren. Karena Google reviewnya kan ada orang punya pasar-pasar sendiri, ada yang punya pasar di TikTok, di Facebook, di mana-mana kan. Jadi menurut saya kalau kita tahu pasar kita di mana ya kita apa ya fight semaksimal mungkin lah di pasarnya kita punya gitu maksudnya.
1: Ya, oke, jadi Via Pastor juga turut mempengaruhi teman pro di WFM ini, gitu ya. Karena memang beda sama yang tahun-tahun sebelumnya, di mana kita ya mungkin pakai omongan-omongan, tapi sekarang medsos sudah makin ramai ya, kita bisa gunakan teman-teman
0: benar,
1: sebagai
0: benar,
1: wadah benar. Mempromot ya usaha UMKM kita yang kita punya teman pro. Lalu kalau berbicara soal selera pelanggan nih kakak di kota Ende ya, sepengetahuan kakak dengan kafe yang sudah berjalan sampai saat ini, itu tuh apakah menurut kakak Haikal selera pelanggan di kota Ende itu tuh sekarang lebih mengikuti tren kuliner kekinian kah atau bagaimana nih kakak Haikal?
0: Ya saya rasa sih di Ende ini kan kalau kita lihat mungkin gak usah jauh-jauh lah, tidak usah jauh-jauh kita dari berapa ya, tahun 2020 saya balik 2023 sekarang 2026 ini aja bisa dilihat di perempatan apa nih dekat BNI situ atau di PRC atau di Indahos sekarang yang baru-baru ini itu kan ya itu kan peran sosial media juga berpengaruh ya di situ ya. Terus makan kekiniannya kan selalu ada aja yang baru-baru ya kan ya betul. Yang harapan kita sih kalau memang banyak bisnis-bisnis yang riding the wave atau mereka ikut arus saat ini, harapannya rasa tetap konsisten karena selain kami penjual kami juga pelanggan nih kan. Maksudnya kita kan juga makan-makan yang lain kan. Ya kecuali kita hidup makan-makan kita sendiri kan gak mungkin. Kita kan keluar makan-makan orang juga gitu maksudnya. Iya.
1: Oke. Tapi kalau misalnya di New Cafe itu ada tidak mungkin makanan-makanan khas kota ini yang ditawarkan di New Cafe?
0: Kalau saya sih secara ini paling pisang goreng sambal ya mungkin.
1: Tapi itu pisang-pisang asli kota ini teman-teman.
0: Iya, pisang-pisang sini betul.
1: Oke.
0: Dan apa ya mungkin ya, kalau Ende itu kan jus alpukatnya nomor satu ya mungkin. Ya betul, itu kan kayaknya sih khas Ende sih. Karena beberapa tempat-tempat juga kita pergi pasti mereka tanya, oh alpukat Ende kirim ya, belum, itu sulit juga itu kirim alpukat dari Ende kan.
1: Tapi ini kalau misalnya ketika ada pelanggan yang delivery ke New Cafe itu sampai sejauh mana tuh kakak pelanggannya? Apakah kakak mungkin pernah antar saya yang jauh-jauh?
0: Oh iya, saya jauh sekali mungkin tidak pernah, kayaknya paling jauh kita kemana ya sebentar saya lihat sampailah paling Dao jauh sama di sana paling di Bolwonak saya dikit tapi tidak pernah yang sampai ada teman saya bercerita kayak ada sampai pernah sampai Nangaba apa saya kayak belum ya,
1: ya mungkin karena si pelanggannya tuh memang sudah cinta sama menu-menu itu makanya sampai bela-belain buat pesan ke kafe tertentu intinya bisa antar karena mungkin dia sudah in love sama menu itu ya teman pro 2. Dan dari awal sampai kakak Haikal saat ini berbangun New Cafe itu ada tidak mungkin kakak temukan tantangan
0: betul.
1: Atau hal-hal yang kayaknya masih kendala deh buat kakak Haikal dan kakak Zahra, silakan.
0: Tantangannya sebenarnya kalau sekarang itu tantangannya kan di bahan ya, bahan itu ada terus, cuma harga sekarang kan naik turunnya ngeri ya kita juga ya. Terus kita kan misalnya mau naikin harganya kita sendiri kan kita rasa kayak aduh sudah waktunya naik atau belum ya gitu. Jadi itu tantangan pertama, naik turunnya harga bahan. Yang kedua sebenarnya di orang yang bantu kita kerja ya. Jadi kan kita itu mencari apa ya, kan karyawan lah bahasanya ya, membantu kita kerja lah itu kan biar orang itu awet itu agak sulit sih kayaknya. Mungkin kita juga pemimpinannya kurang atau bagaimana, tapi ada, kalau yang awet ada. Tapi maksudnya kan misalnya kita butuh dua orang, kadang yang satu ini awet skill tapi yang satu keluar masuk ganti-ganti terus harus ngajarin ulang, kasih ajar ulang ajar, wah itu capek itu sih
1: itu. Itu tantangan.
0: Iya, tantangan itu ajar ulang orang itu. Woi, kalau menyerah terus selesai juga gitu.
1: Tapi memang dari awal kakak Zahra sama kakak Haikal memang punya niat ya untuk bisa bangun New Cafe itu agar tetap eksis teman pro 2 FM Ende ya. Ini harus disupport karena ini adalah UMKM lokal kota ini teman pro 2 ya. Yang memang harus disupport agar menjadi salah satu yang bisa menjadi bahan referensi juga untuk mencari makan dan juga minum teman pro 2 ya. Dan kalau soal menu, ada tidak mungkin menu-menu baru yang kakak rencana mau bikin kah atau apa begitu kak?
0: Iya, kita sih ada beberapa rencana, kemarin ada request dari apa ya, mungkin dari turis mungkin mereka kan request burger, cuma ada nama burger itu European burger. Itu yang kita tuh tantangannya sih. Iya, tantangannya besar sih karena itu pasarnya memang high season aja. Jadi kira-kira bulan April Mei sekarang ini sampai mungkin bulan-bulan November gitu, sebelum musim hujan atau musim angin itu biasanya itu sih. Nah, tantangannya tadi kita kan harus sesuaikan lidah-lidahnya mereka gitu. Terus kita mau tesnya ke siapa ya?
1: Iya, betul. Karena mungkin orang bule juga requestnya tuh ya memang based on lidah mereka, teman Pro 2 FMIND ya. Jadi Kakak Ekal dan Kakak Zara juga menjadikan sebuah ini tantangan ya. Next time kalau misalnya mau bikin menu. Yeah. Tapi kayaknya harus mencoba nih nasi kebuli ya dari
0: kafe. Coba-coba nanti kita upload di Facebook Marketplace ya.
1: Apakah ini ya menu nasi kebuli ini apakah itu setiap hari bisa diorderkan atau cuma hari tertentu saja nih Kak Gaigal?
0: Kita sih rencananya mingguan sih. Bukan karena kenapa kan bisa setiap hari, karena itu tadi prosesnya terlalu panjang untuk jadi harian. Paling nggak paling banyak bisa 2 minggu seminggu 2 kali bisa atau seminggu sekali. Nanti kita kasih harinya lah. Okay. Nanti kalau kita udah ketemu apa namanya manajemen waktunya supaya itu lebih cepat diproses atau bagaimana efisiensinya, mungkin bisa kita buat harian atau gimana. Tapi kalau sekarang kayaknya mungkin mingguan dah ya sanggupnya begitu.
1: Oke Kak Ekal, tapi ya semoga saja nasi kebulunya ini menjadi ramai teman Pro 2 karena bisa menjadi salah satu recommended teman Pro 2. Lalu ini yang terakhir nih Kakak, sebelum kita pamitan ya. Apa nih yang ingin Kakak Haikal pesan kepada anak muda dan juga harapan untuk New Cafe kedepannya seperti apa nih Kakak Haikal, silakan.
0: Mungkin harapan saya kepada New Cafe ini semoga bisnisnya, maksudnya bisnis kami ini bisa bertahan aja di atmosfer yang seperti ini ya. Terus saya juga suka, mungkin tidak berarti saya lebih baik atau tidak, harapannya kepada teman-teman semua yang baru mau merintis atau mungkin yang lagi bimbang mau bisnis apa segala macam itu, menurut saya lakukan aja selama itu ada kemampuannya. Dalam arti kemampuan itu, kalau kita rasa diri kita mampu tapi kita yang takut coba, buat apa gitu? Kita mampu, sudah buat aja, buat, tidak ada rugi apapun. Tidak mungkin rugi, minimal papuk kalau orang Jawa bilang, balik modal. Betul, tidak mungkin minus ya.
1: Iya.
0: Saya berani jamin itu kalau itu.
1: Betul. Ini salah satu hal yang perlu diingat, pesan dari Kakak Haikal juga teman Pro 2 FMIND bahwa kalau misalnya teman-teman masih takut ataupun malu, ya kapan mau coba gitu.
0: Iya, betul.
1: Mungkin ada sebagian yang takut gagal, takut rugi. Waduh, kalau gitu mau kapan mulainya?
0: Iya, betul. Kalau misalnya harapannya itu untuk diri sendiri, nanti kita motivasinya kurang. Harapan itu seperti ini aja. Kita bisa bantu orang lain untuk buka lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu. Mungkin tidak banyak, tidak besar, tapi kan 1-2 kan paling tidak kita bantulah gitu di sini. Ya kan teman-teman. Aduh,
1: betul. Ada orang-orang mungkin yang secara langsung terbantu dengan kita teman Pro 2 FMIND ya. Terima kasih banyak buat Kakak Ekal yang sudah hadir ya. Singkat tapi banyak hal yang kita dapatkan dari Kakak Ekal ya. Semoga kita doakan kedepannya sukses buat Kakak Ekal dengan new cafe-nya ya. Hadirkan terus inovasi-inovasi baru kedepannya dan banyak pelanggan yang juga tertarik ya di new cafe teman Pro 2 FMIND. Buat yang mau cek-cek nanti bisa langsung ke Jalan Melati teman Pro 2 FMIND ya.
0: Sama ada teman kita ke John kan kemarin banyak jemaah haji, saya mengucapin juga untuk yang berangkat haji semoga menjadi haji yang mabrur, pergi ke sana selamat, pulang ketemu keluarga lagi juga selamat.
1: Amin. Pro 2 FMIND, safe flight. Thank you banyak, thank you banyak buat Kakak Haikal ya.
0: Terima kasih Kakak John.
1: Kedepannya sukses terus buat New Cafe kedepannya dan tetap bersama John teman Pro 2 FMIND di Pro 2 FMIND siang hari ini. Stay tune.

Oke, teman Pro 2 FM ini yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM ini di siang hari ini. Ada John yang tersemani kamu di santai siang kali ini. Dan tadi barusan kamu dengarkan obrolan fun kita barengan sama Kakak Haikal ya. Owner dari New Cafe di acara Muda Kreatif. Terus ikuti acara Muda Kreatif yang hadir setiap hari di jam 12.30. Ya, hanya di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Jangan lupa nanti akan ada Indonesia Top 20 dan International Top 20 Nasional di jam 3 sampai jam 5 ya. Dari Pro 2 Jakarta dan juga di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Ada juga Pro 2 Indie nanti malam di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu-kamu yang suka dengan lagu Indie, ini juga acara nasional, juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Dan soalnya teman Pro 2, kita masuk ke aksi musik akselerasi kreatif ya. Untuk edisi siang kali ini di aksi, Jawa bakal ngasih kamu sebuah lagu dari Rival Himran dengan judulnya La Vitae Bella nih teman Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box nih teman Pro 2. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasionalnya. Dua musisi yang terpilih, Rival Himran dan The Box Band, merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern nih teman Pro 2. Ya, ini dia di aksi siang hari ini, Rival Himran dengan La Vitae Bella. Check it out.

0: merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. 2, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. 3, mengganggu pandangan. 4, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik
2: kamu. Oke, teman Pro 2 FM ND, saatnya kita masuk informasi dari dunia olahraga. Ada informasi menarik dari tim voli putra O2C Ciparai yang sukses menjuarai Kejurnas Bola Voli Indoor KU18 2026 usai menaklukkan Ajaib Wahana Kuningan. Gelar bergengsi diraih lewat penampilan impresif sepanjang pertandingan final. Berlaga di Gor Bulungan Jakarta Sabtu 9 Mei 2026, O2C Ciparai menang dengan skor 3-0, 25-22, 25-17, dan 25-10. Tina Syifa Sabila Salim dan rekan tampil dominan sepanjang pertandingannya. Pelatih O2C Ciparai Oktavian mengapresiasi perjuangan anak asuhnya setelah tampil lepas hingga sukses meraih gelar juara. Kemenangan diraih berkat permainan solid dan penuh percaya diri sepanjang laga final. Kapten O2C Ciparai Tina Syifa bersyukur sukses membawa timnya menjuarai Kejurnas Bola Voli Indoor KU18 2026. Pemain Jakarta Pertamina Indoor itu terus menyemangati rekan setimnya agar tetap tampil konsisten hingga akhir. Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia Marco Sugiyama ikut langsung menyaksikan partai final. Juru taktik asal Brasil itu mengaku senang melihat banyak talenta baru bermunculan di luar nama-nama beken seperti RMB Shivana, Gabriela Maya, ini Clarissa Maria Thomas, hingga Kanza Putri.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para Ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu, RRIND.

Halo teman Pro 2 FM ND ya, masih di informasi olahraga untuk siang hari ini ya. Dan informasi berikutnya teman Pro 2 ini berasal dari Sorana Kristea, membuat kejutan besar dengan menyingkirkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka di Italian Open 2026. Petenis Rumania itu bangkit setelah tertinggal jauh pada set pembuka untuk mengamankan tiket 16 besar. Kristea mengalahkan Sabalenka 3 set dengan skor 2-6, 6-3 dan 7-5. Laga putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam 13 menit di Campo Centrale Roma Sabtu 9 Mei 2026. Unggulan ke-26 asal Rumania itu tengah menjalani musim terakhir dalam karir profesionalnya. Kemenangan itu menjadi hasil besar pertamanya atas petenis top 10 dalam 14 bulan terakhir ya. Sabalenka sebenarnya tampil dominan pada awal pertandingan. Unggulan pertama itu unggul 6-2 pada set pertama dan 2-0 pada awal set kedua. Permainan Sabalenka kemudian menurun setelah memasuki pertengahan laga. Petenis Belarus itu beberapa kali gagal mengontrol pukulan di atas pemukulan lapangan tanah liat Roma. Sebaliknya, Kristea bermain semakin tenang dan konsisten sepanjang pertandingan. Petenis berusia 36 tahun itu merebut momentum setelah mematahkan servis lawan untuk memimpin 3-2 pada set kedua. Dia berhasil merebut set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak penentuan. Pertarungan set ketiga berlangsung ketat dengan saling mematahkan servis. Sabalenka sempat meminta perawatan medis ketika kedudukan mencapai 4-3. Tim fisioterapisnya menangani bagian kaki kiri dan punggung petenis Belarus tersebut. Kristea akhirnya kembali mematahkan servis lawan pada kedudukan 5-5 set penentuannya. Dia memastikan kemenangan melalui servis keras pada match point pertama. Usai pertandingan, Kristea bercanda mengenai peluangnya untuk menunda pensiun dari dunia tenis. Kekalahan ini menjadi hasil buruk kedua beruntun bagi Sabalenka di turnamen Masters 1000 lapangan tanah liat pekan lalu, dan dia tersingkir pada perempat final Madrid Open oleh Hailey Baptiste teman Pro 2.

Tidak bisa dipungkiri, kalau badan sudah capek, pasti bawaannya pingin tidur dan langsung geletak di kasur. Dan kalau badan diletakkan begitu saja, posisinya biasa tengkurap. Padahal, banyak penelitian yang membuktikan bahwa kematian pada anak-anak banyak terjadi saat tidur tengkurap. Kenapa sahabat? Karena pada saat tidur tengkurap di atas perutnya, setelah suatu periode tertentu akan mengalami kesulitan bernapas. Seluruh berat badannya akan menekan ke arah dada yang menghalangi dada untuk merenggang dan berkontraksi saat bernafas. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asupan oksigen yang dapat mempengaruhi kinerja jantung dan otak. Posisi tidur yang sangat dianjurkan untuk kesehatan adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Yuk mulai rubah kebiasaan tidur yang kurang benar selama ini.

Oke, masih informasi menarik dari dunia olahraga nih teman Pro 2 ya. Nah, 9 negara akan bersaing di kejuaraan U17 dan U19 Asian Modern Pentathlon Championship 2026. Lagi digelar di Komplek Olahraga Akademi Angkatan Udara Jogja 10 hingga 17 Mei ini, dengan Indonesia menurunkan 23 atlet terbaik hasil seleksi dari Kejurnas bulan lalu nih. Sekjen PPMPI pertama, yakni Marsikal Ridwan Gulto, menegaskan persiapan pelaksanaan event skala Asia sudah oke. Para peserta dari berbagai negara ini sudah berdatangan, teman Pro 2. Nah, dikutip dari rrd.co.id, 9 negara yang akan bersaing terdiri dari Cina, Kirgistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Singapura, Thailand, India, dan Indonesia selaku tuan rumah di Jogja ya. Dan kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026 ini akan mempertandingkan nomor putra, putri, serta mix untuk kategori U17 dan U19. Menyinggung peluang medali, Gulto menegaskan persaingan modern pentathlon di level Asia ini masih didominasi negara yang lebih dulu mengembangkan olahraga ini. Namun untuk level U17 dan U16, persaingannya masih relatif ketat dan terbuka bagi semua peserta termasuk Indonesia.

0: Tidak bisa dipungkiri, kalau badan sudah capek, pasti bawaannya pingin tidur dan langsung geletak di kasur. Dan kalau badan diletakkan begitu saja, posisinya biasa tengkurap. Padahal, banyak penelitian yang membuktikan bahwa kematian pada anak-anak banyak terjadi saat tidur tengkurap. Kenapa sahabat? Karena pada saat tidur tengkurap di atas perutnya, setelah suatu periode tertentu, akan mengalami kesulitan bernapas. Seluruh berat badannya akan menekan ke arah dada yang menghalangi dada untuk merenggang dan berkontraksi saat bernafas. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asupan oksigen yang dapat mempengaruhi kinerja jantung dan otak. Posisi tidur yang sangat dianjurkan untuk kesehatan adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Yuk mulai rubah kebiasaan tidur yang kurang benar selama ini.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

FM ND ya. Informasi terakhir dari dunia olahraga ini datangnya dari Marc Marquez yang dipastikan melewatkan dunia 2 balapan MotoGP akibat cedera kaki setelah mengalami kecelakaan pada sprint di Le Mans ya. Cedera itu menjadi pukulan besar bagi peluang pembalap Spanyol itu dalam mempertahankan gelar juara dunia musim ini. Marquez terjatuh pada lap kedua terakhir balapan sprint MotoGP Prancis di sirkuit Bugatti Sabtu 9 Mei 2026. Pembalap Bugatti itu mengalami high side keras di tikungan Rekordement. Kaki kanan Marquez menghantam aspal setelah tubuhnya terlepas dari motor. Kepalanya juga sempat terbentur ketika terjatuh di lintasan. Marquez langsung berdiri setelah insiden tersebut terjadi. Namun ia terlihat kesulitan teman berdua berjalan menuju motorhome tim Ducati. Ducati kemudian membawa Marquez ke pusat medis sirkuit untuk pemeriksaan lanjutan. Hasil ronsen menunjukkan retak pada tulang metatarsal kelima pada kaki kanannya. Tim pabrikan Italia itu memastikan Marquez absen pada MotoGP Prancis dan MotoGP Catalunya Spanyol pekan depan. Marquez dijadwalkan menjalani operasi di Madrid dalam beberapa hari mendatang nih teman berdua.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

Hey teman Pro 2 FM Indy ya. Masih dengan Jojo yang temani kamu terus di Pro 2 FM Indy, teman terbaik kamu. Jangan lupa nanti pantau Indonesia Top 20 dan International Top 20 Nasional ya, di jam 3 sampai jam 5 disiarkan juga di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia ya. Pastiin kamu nongkrong teman Pro 2 ya, di sore hari ini bakalan ada juga Indonesia Pro Indie untuk kamu-kamu yang suka dengan lagu-lagu indie nanti di jam 8 malam ini teman Pro 2 ya. Kita masuk ke informasi seputar showbiz. Ada kabar dari aktor sekaligus sutradara Baim Wong yang melibatkan binaragawan legendaris Ade Rai dalam garapan film terbarunya berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Keterlibatan itu menjadi momen perdana Ade Rai mencicipi dunia akting. Menariknya adalah Ade Rai diketahui enggan menerima honor dari Baim selama bergabung dalam proyek film itu. Baim menyebut pria asal Bali itu menjalani perannya berdasarkan keikhlasan di teman berdua. Dan sebagai sutradara, Baim mengaku tidak menyangka dengan prinsip sang binaragawan. Senada Rai, film ini juga akan diramaikan sedari Reza Radian, Christine Hakim, Rehanun, Happy Salma hingga aktor muda Ari Irham.

listen to me. Just say you're sorry.

Pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

Teman produk kita masih di Showbiz Celebrity Area ya. Bersama penyanyi Fight dan Kristo Mahu, Liliana Tanisudibyo kembali menghadirkan lagu rohani bertajuk Dengarkanlah Doa Kami, yang merupakan lagu keempat dari album rohani The Heart of Worship. Dirilis pada 30 April lalu, lagu itu mengangkat harapan manusia agar keinginan yang sudah disampaikan lewat doa bisa didengar dan diwujudkan oleh Tuhan. Lewat lirik yang personal, Ibu Liliana mencoba menggambarkan pergumulan hati seseorang saat menyerahkan segala keinginannya melalui doa. Menariknya, makna lagu ini juga terasa dekat bagi Faith dan Kristo Mahu. Keduanya mengaku memiliki hubungan emosional dengan pesan yang disampaikan dalam lagu tersebut. Bukan cuma hadir di platform streaming digital dan lirik video, Dengarkanlah Doa Kami juga hadir dalam bentuk video musik yang dirilis di YouTube Hits Record. Lewat kolaborasi duet yang spesial ini, Kristo Mahu berharap lagu Dengarkanlah Doa Kami juga bisa menjadi penguat segala kesedua bagi orang yang menantikan jawaban atas pergumulannya nih teman Pro 2.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro2 FM ND. Follow Instagram kami @Pro2 ND. Facebook Pro2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Alright, teman Pro2 FM ND ya. Ada informasi lagi di showbiz yang hari ini datangnya dari Rizwan Fadila, R&B Boys dan Mahalini Raharja yang resmi merilis single terbaru mereka berjudul Seketika. Dikutip dari kosong.com, lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dengan nuansa musik yang manis dan lirik yang relate dengan kehidupan, Seketika diharapkan mampu menjadi lagu yang dekat dengan banyak pendengar. Lagu Seketika ternyata lahir dari momen sederhana ketika Rizwan dan R&B Boys sering berkumpul bersama. Dari sisi bermain dan membuat lagu secara spontan, terciptalah karya yang akhirnya berkembang menjadi single resmi. Sebelumnya, lagu ini sempat diunggah oleh ke SoundCloud dan mendapatkan sambutan positif dari pendengar ya. Melihat respon itu, mereka pun memutuskan untuk mengembangkan lagu ini dengan produksi yang lebih matang sebelum akhirnya resmi dirilis di berbagai platform musik digital.

0: 2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

nomor 2 Jema Monica dengan 30 hari pertama untuk semuanya ya di sore hari ini. Dan Suro John temani kamu semua di sore, di siang hari ini ya, nanti siang 10 Mei 2026 Kiss Aftermath akan ada RJ Frank yang temani kamu di sore ceria. Jangan lupa pantau Indonesia Top 20 dan International Top 20 ya dari Pro 2 Jakarta, dan juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM Indonesia. Ada juga Deep Talk, program spesial pola ya, nanti di pukul 18.30 bareng sama Jeff Ringgi nanti ya. Ini adalah acara spesial program Piala Dunia 2026 menyongsong di bulan Juni nanti, teman Pro 2 ya. Jawabannya terima kasih banyak buat semuanya. Have fun terus di Pro 2 FM ini, teman terbaik kami.

Sesaat lagi info Pro 2. Oke teman Pro 2 ya, kita awali kebersamaan kita di sore hari ini ya dengan Frankie di sini ya, di edisi Minggu 10 Mei 2026 ya. Kita awali kebersamaan kita dengan info Pro 2. Informasi pertama, panitia dan komunitas muslim perkuat pelayanan jemaah haji Ende. Dilansir dari rri.co.id, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Ende mengajak partisipasi komunitas muslim untuk membantu kelancaran proses pengantaran jemaah haji Kabupaten Ende tahun 2026. Ajakan tersebut disampaikan menyusul keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan jemaah haji tahun ini. Melalui pemberitahuan resmi yang disampaikan kepada komunitas muslim di Ende, panitia berharap adanya kerjasama dan dukungan sukarela demi memastikan seluruh rangkaian keberangkatan jemaah berjalan tertib dan lancar. Dan informasi kedua, 66 calon jemaah haji Manggarai Barat siap berangkat ke Tanah Suci. Dilansir dari rri.co.id, sebanyak 66 calon jemaah haji asal Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dipastikan siap diberangkatkan menuju Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, Suhardi, mengatakan seluruh jemaah dijadwalkan berkumpul di Masjid Baitur Rahman Labuan Bajo pada pagi hari sebelum bertolak ke bandara. Dan di informasi terakhir ya, di info Pro 2 sore hari ini, cuaca berawan dominasi Indesika hingga Nagekeo. Dilansir dari rri.co.id, cuaca di wilayah Kabupaten Ende, Sika, dan Nagekeo pada Minggu 10 Mei 2026 diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal sejak pagi hingga dini hari. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan memperhatikan informasi resmi dari BMKG. Perkiraan BMKG Sika, Ibrahim Nuasis, menyampaikan suhu udara di wilayah tersebut diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 28 km per jam. Demikian info Pro 2 yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Oke teman Pro 2 ya, setelah kita mendengarkan info Pro 2, sekarang kita menuju ke langsung Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2. Kita akan mendengar Indonesia Top 20 Nasional yang dirilis langsung dari Pro 2 Jakarta. So check this out.

0: harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Ray Melody dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karir Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati

0: ini seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

Di posisi 14 Dia dengan EA, posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu, posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimana

0: ada NPD sempurnanya aku, posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, posisi 2 Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Ella Negrisandaru menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman berdua. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Let's move on to the chart. Sit back, relax and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman berdua, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman berdua. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman berdua. Di peringkat ke-20, teman berdua, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat ke-1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-17 yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 6.

0: боль, давай.
1: Peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Prodium masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Voice di chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: kedua bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opaline.
1: Number 4.

0: malam di Intro Show Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

0: From the number 10. Di peringkat ke-10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 1.

0: di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Krisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of Ophelia. Bergerak begitu cepat. Sore ceria, ceria bersama Pro 2. Bagaimana baik kamu? Dari puncak dunia. Sore ceria, ceria bersama Pro 2. Terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

jalan durian nomor 1 tentunya, dan bersama Frankie menemani kamu di weekend kali ini ya, tahun pro 2 minggu 10 Mei 2026 nih, tahun pro 2 ya. Tadi kita sudah mendengarkan top 20 nasional dan juga mancanegara ya teman pro 2 ya, selama 2 jam lebih nih. Dan sekarang kita kembali lagi ke lokal, dan kita akan memulainya dengan info viral. Frankie akan menghadirkan informasi-informasi viral yang terjadi di luar sana ya. Informasi apa saja, tenang, banyak yang sudah Frankie persiapkan. So kamu cukup pasangkan telinga ya, miringkan rebahan anda ya teman pro 2. Kita nikmati dulu playlist yang sudah Frankie siap kan di sore hari ini. Ada siapa di sana? Ada Not Empty tentunya. Check this out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM.

Di sore ceria bareng Frankie ya teman Pro 2, tentunya masih di info viral di sore hari ini, yes. Dan ada satu informasi yang mau Frankie bagikan di sore hari ini ya, masih mengenai siswa-siswi yang kemarin yang melakukan selebrasi ya untuk kelulusannya nih teman Pro 2. Ini beberapa puluhan siswa yang konvoi sambil acungkan senjata tajam di Goa nih teman Pro 2. Ya, sebanyak 31 pelajar SMP Negeri 1 Goa ditangkap polisi setelah diduga terlibat aksi konvoi sambil membawa senjata tajam yang viral di media sosial. Aksi tersebut terjadi di Jalan Patal Asang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu nih. Dalam video yang beredar luas, para pelajar terlihat berkonvoi menggunakan sepeda motor sambil mengacungkan parang. Mereka juga tampak beberapa kali menghadang pengendara lain dan mengancam menggunakan parang yang mereka bawa. Menindaklanjuti video viral tersebut, tim gabungan Satreskrim dan Satintelkam Polres Goa langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan puluhan siswa yang diduga terlibat tersebut nih teman Pro 2. Nah, Kapolres Goa AKBP Aldi Sulaiman membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan total ada 31 pelajar SMP yang ditangkap. Dan dia juga menjelaskan aksi konvoi tersebut sangat berbahaya dan berpotensi memicu tawuran maupun menimbulkan keresahan di masyarakat. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian itu ya teman Pro 2. Dan polisi kemudian memanggil pihak sekolah dan seluruh orang tua siswa agar memberikan pembinaan kepada siswa yang telah diamankan polisi. Dan masih banyak info viral yang akan Frankie hadirkan ya. Jadi kita nikmati dulu playlist yang sudah Frankie siapkan di sore hari ini. Ada siapa di sana? Ada Maroon 5 featuring Wiz Khalifa ya dengan Payphone.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to Evo Viral di sore hari ini ya teman produa ya. Dan ada informasi apa lagi nih yang mau disampaikan. Yes, ini ada sesuatu yang viral ya. Viral live aplikasi TikTok asusila demi gift. Dua warga Sidrap ditangkap nih teman produa. Yes, potongan video siaran langsung TikTok bermuatan asusila yang viral di media sosial di Sulsel dalam beberapa hari terakhir. Akhirnya terungkap nih, pemeran dalam video tersebut diketahui merupakan warga Kabupaten Sidrap yang diduga sengaja membuat konten vulgar demi memperoleh keuntungan dari gift penonton saat siaran berlangsung. Video itu ramai diperbincangkan setelah potongan siaran tersebut luas di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman yang beredar, tampak seorang perempuan melakukan aksi yang dinilai tidak pantas nih sambil menerima tantangan dari penonton dan lawan mainnya saat live berlangsung. Dan konten tersebut kemudian memicu reaksi publik sehingga akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Ya, jadi zaman sekarang itu banyak kejadian-kejadian begini ya teman berdua ya. Tergiur dengan gift-gift seperti itu bisa yang akhirnya bisa membuat kita tuh ya kehilangan harga diri tentunya ya teman produk. Dan semoga ini tidak terjadi kepada kita semua. Dan ya, Frankie masih menemani kamu ya teman produk dengan berbagai macam playlist yang sudah Frankie siapkan. So check this out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.46. Saatnya RRND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman yang berada di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilat wal fadila was-sarata wa jarada 'ali at-tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kendala atau masalah yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah sehubungan dengan masalah berbekasnya ilmu pada diri mereka, terlihatnya manfaat ilmu pada diri mereka. Sudah belajar, sudah mengikuti pengajian, tapi kenapa ketika mengamalkan terasa sulit? Apalagi diperintahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh yang sedikit butuh perjuangan seperti sholat malam, selalu menjaga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu membaca Al-Quran. Ini adalah kendala yang sering ditanyakan. Maka tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menurunkan petunjuk untuk membimbing ilmu dalam artian membenarkan pengetahuan semata-mata, tapi juga bimbingan untuk mengamalkannya. Motivasi kebaikan dalam Al-Quran, motivasi yang sempurna, ilmu dan amal. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ya, artinya tidak sesat dalam ilmunya, tidak salah dalam memahami agama, dan juga tidak keliru dalam mengamalkannya, tidak menyimpang dalam praktek terhadap agama. Inilah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mewariskan amalan soleh, yang semakin dipelajari semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi ada beberapa orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti pengajian, kenapa kok tidak berbekas dalam dirinya? Ini berarti ada kendala yang berhubungan dengan hatinya. Dia tidak bisa menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya. Disebabkan karena kotoran penyakit hati. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan celaan terhadap orang-orang munafik dalam Al-Quran. Al-Quran dibacakan, tetapi ayat-ayat Al-Quran dibacakan tapi tidak membekas di hati. Karena hatinya tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, nasihat bagi para penuntut ilmu, jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengajian membekas di hati mereka, bacaan Al-Qur'an, zikir atau ibadah-ibadah menambah keimanan mereka, maka hendaknya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dialah yang maha kuasa untuk membersihkan hati manusia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Itu diantara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, kepada jiwaku ketakwaannya, bersihkanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian lakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar, banyak melakukan tazkiyatun nufus. Dan yang paling penting, termasuk yang paling penting di antara upaya tersebut adalah banyak membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya. Karena Al-Quran diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tujuan terbesarnya adalah untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah dan juga obat pembersih bagi penyakit hatimu. Kemudian tentu saja berusahalah mengamalkan Islam, berusahalah mengamalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang awalnya terasa berat, hawa nafsu perlu ditundukkan, amal-amal soleh perlu dibiasakan dalam diri kita. Insya Allah seiring dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin lama hal itu akan semakin dimudahkannya bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan setiap amal soleh yang ingin kita kerjakan, maka perlu kita biasakan diri kita untuk untuk melatih atau membiasakan diri kita mengerjakannya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yataharral khaira yu'tah wa man yattaqi syarra yuwaqqah." Barang siapa yang berusaha selalu mengerjakan kebaikan, maka dia akan diberikan taufik untuk bisa menetapi kebaikan tersebut, dan barang siapa yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan, maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM, teman

2,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu, dan tentunya masih bareng Frankie yang selalu setia menemani kamu ya teman Pro 2. Tadi kita sudah melewati azan maghrib, kemudian lagu-lagu religi, and now back to the club. Kita akan menuju ke acara yang hari ini menjadi perdana nih teman Pro 2 ya, Deep Talk. Kita akan membahas tentang Piala Dunia nanti ya. Kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, yang tentunya paham tentang sepak bola, baik itu pengamat, kemudian pelaku mungkin ya teman Pro 2, di Deep Talk di jam 18.30 nanti ya teman Pro 2. Dan spesial di hari ini ya, akan ada narasumber nih teman Pro 2. Mau tahu keseruannya, tentunya kamu harus stay terus di 92,2 FM teman terbaik kamu. So kita nikmati dulu ya Maroon 5 dengan Wait, check this out.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Dia, thanks ya teman Pro 2 ya. Kalau berbicara soal hipdut nih, memang lagi hype-hypenya teman Pro 2 ya. Mulai dari Garam dan Madu dan kemudian beberapa lagu yang keluar di akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026 nih teman Pro 2. Dan semua lagunya keren-keren dan bagus-bagus tentunya. Untuk kita penikmat musiknya, it's okay-okay aja ya teman Pro 2 ya. Selama semuanya masuk di telinga nih teman Pro 2. Dan ya seperti yang Frey katakan di edisi minggu kali ini ya, kita akan ke program Deep Talk nih, Piala Dunia di mata para tokoh. Nah, kita akan mengupas tentang Piala Dunia 2026 ini, wajah baru sepak bola modern kah atau masih dengan gaya klasik-klasik dari sepak bola itu sendiri ya. Untuk itu nanti kita akan menghadirkan narasumber bersama Abang Ignatius Galegrada ya, pelatih di SSB Indonesia Muda ND nih teman Pro. Untuk kamu yang mau kepo-kepo nanti atau yang mau berkomentar, silahkan nih teman Pro 2 di 082147650422.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, teman Pro 2 ya, masih bersama Frankie di sore hari ini nih, teman Pro 2. Dan spesial ya, di acara perdana kita, program spesial Deep Talk, kita akan mengupas tuntas tentang persiapan-persiapan menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat nih, teman Pro 2 ya, Kanada dan juga Meksiko. Dan di malam hari ini ya, spesial nih, Frankie sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa yang mau berbagi dengan kita di malam hari ini. Ada Abang Ignatius Gele Raja ya, dia ini merupakan pelatih SSB Indonesia Muda Ende nih, teman Pro 2. Boleh kita sapa-sapa dulu, selamat malam Kak E.
1: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Memang kalau aura pelatih itu beda ya. Oke, okay, jangan marah mengganggu waktunya. Kita mau berbincang-bincang sedikit tentang persiapan Piala Dunia 2026 nih, Kak. Nah, kalau kita melihat ini kurang lebih 1 bulan lagi untuk pegelaran Piala Dunia ini. Bagaimana menurut KE tentang vibes menuju FIFA World Cup 2026 kali ini? Apakah masih sama dengan tahun kemarin atau ini lebih berwarna lagi nih?
1: Oh ya, baik. Untuk FIFA World Cup 2026 ini, ada yang baru dengan format baru Piala Dunia 2026 ini.
0: Okay.
1: Jadi dia, situ formatnya untuk 2026 ini mulai dari jumlah peserta tim negara itu berbeda dengan FIFA World Cup yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari 32 menjadi 48 tim.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi ada berbeda seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya memang ini baru pertama kali ya dengan komposisi di 48 tim yang turut serta dalam World Cup 2026. Nah, kayak ada tidak nih tim yang dijagokan?
1: Oh, kalau tim ada.
0: Ada ya.
1: Kalau memang ditagokan itu memang dari dulu saya Argentina memang.
0: Saya juga Argentina, teman Pro 2. Aduh, saya kira berseberangan, ternyata sama juga. Aduh. Kalau berbicara soal Argentina, saya memang juga dari dulu nih, Kak E.
1: Iya.
0: Oke. Kak, ini kalau kita berbicara soal era sekarang ya, permainan-permainan sekarang itu bahwa tidak lagi melihat siapa yang pemain bintang, tapi melihat mana yang paling solid nih, mana tim-tim yang istilahnya hampir semua lini itu lengkap. Nah, bagaimana KM melihat ini? Apakah sosok idola itu tidak penting lagi atau tidak penting dalam sebuah tim atau bagaimana nih, KM?
1: Oke, baik. Untuk saat ini sepak bola modern saat ini sepak bola modern sudah tidak seperti dulu yang mengandalkan 1-2 orang pemain.
0: Iya.
1: Sekarang sudah kolektivitas tim. Ada sama timnya, kolektivitas tim itu yang penting di sepak bola modern.
0: Iya.
1: Jadi untuk tim yang solid, yang kekompakan tim, kerjasama timnya bagus, dia itu bisa menjadi calon juara. Walaupun tidak ada pemain bintang di dalamnya.
0: Iya, benar sekali. Iya. Ya.
1: Tim negara manapun bisa berpeluang untuk menjadi juara Piala Dunia kali ini, karena sepak bola modern itu dilihat dari kolektivitas tadi.
0: Oke,
1: memang tidak lagi mengandalkan satu orang pemainnya.
0: Benar, karena mungkin zaman dulu ya, di zaman Maradona orang kenal, oh ini pemain bintang Maradona, makanya Argentina bisa pegang dan dia bebas ya ketika menjadi striker tuh pegang bola lama ya terserah. Nah, dengan tadi ya, dengan format baru di 2026 ini, apakah ini KM melihat ini semakin seru kah? Atau ini malah menjadi beban tersendiri nih buat pemain atau buat kesebelasan dari manapun nih, Kai?
1: Oke, baik. Perubahan ini kalau saya, menurut saya positif.
0: Positif, ya.
1: Karena semakin banyak negara yang bisa merasakan atmosfer kompetisi Piala Dunia.
0: Oke.
1: Okay. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk mengalami itu. Tapi di sisi lain, format ini juga menimbulkan tantangan juga untuk tim-tim. Kenapa? Karena yang pertama, jumlah pertandingannya pasti semakin banyak.
0: Benar.
1: Semakin padat, panjang waktu pertandingan semakin panjang dan semakin padat.
0: Iya.
1: Nah, itu dituntut kondisi fisik pemain juga, kebugaran fisik dituntut untuk lebih baik, lebih bugar.
0: Iya benar.
1: Seperti itu.
0: Iya benar ya. Dulu kita berbicara dari 32 besar langsung loncat ke 16 besar nih. Sekarang masih ada 32 besar dulu. Memang kayaknya kelihatan lebih seru. Benar, dan pertandingannya pasti lebih banyak tentunya ya. Nah, ya. Ini kita terlepas dari dunia sepak bola ya. Masih ya berhubungan dengan dunia sepak bola tapi masih dengan geopolitik nih. Bagaimana KM melihat bahwa di wilayah-wilayah Amerika sekarang kan memang lagi ada konflik-konflik internasional nih yang terjadi. Nah, bagaimana KM melihat persiapan Argentina sebagai tuan rumah ataupun negara-negara peserta tapi yang notabene-nya terlibat dalam konflik ini sih?
1: Oh ya, tentunya pasti keadaan geopolitik ini pasti dampaknya pasti ada terhadap jalannya pertandingan. Mungkin beberapa dampak, mungkin yang pertama mungkin keamanan, jauh lebih ketat.
0: Iya.
1: Yang pertama, terus mungkin kebijakan visa, mungkin keluar masuk orang yang ke dalam itu pasti lebih ketat lagi.
0: Iya.
1: Terus ada juga mungkin potensi boikot atau pengaruh ketegangan diplomatik ini.
0: Iya benar.
1: Ya.
0: Dan kita tahu ya bahwa Irak ini merupakan salah satu peserta yang lolos Piala Dunia 2026. Iya. Dan kita tidak tahu lagi ya keputusan kedepannya seperti apa ya. Tapi kita sebagai pencinta bola semoga ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya dengan keterlibatan tim Iran sendiri di tahun kedua. Oke, Kai, ini sangat seru sekali ya. Ada tidak sih ke tim-tim kuda hitam nih yang siap menggemparkan di 2026 nih?
1: Kalau tim kuda hitam tuh saya tuh ya pertama tuh saya lihat dari kualifikasi tuh yang bagus tuh saya lihat tuh ada negara baru tuh Maroko. Maroko itu bagus dia punya peningkatan. Nah, Maroko, Kolombia, Jerman, Portugal tuh bisa juga.
0: Iya, ya. Kalau dilihat dari komposisi pemain terus beberapa pertandingan negara belakang ini juga memang Maroko itu menjadi salah satu kandidat kuat karena di turnamen kali lalu tuh yang sampai di semifinal itu kalau tidak salah.
1: Oke. Bagus Maroko.
0: Iya, Maroko bagus ya. Oke, teman Pro 2 ya, ini seru sekali ya. Kita akan membahas tuntas tentang persiapan-persiapan menjelang Piala Dunia 2026, tapi kita harus break dulu sejenak setelah yang satu ini.
2: Ajikae, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Ajikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Welcome to Deep Talk di sore hari ini ya teman Pro 2 yang masih bersama KE Ignas nih. Teman Pro 2 ini merupakan orang yang memang sudah lama kayaknya bergelut di dunia sepak bola nih sebagai pelatih juga. Dan KE sebagai orang yang bergelut di dunia sepak bola nih, KE melihat bahwa penerapan seperti VAR atau AI nanti di pertandingan-pertandingan besar seperti Piala Dunia ini, apakah ini bisa membuat penonton itu bosan seperti yang terjadi sekarang, atau mungkin sangat membantu dalam sebuah pertandingan seperti penerapan VAR begitu, Kai?
1: Baik, kalau menurut saya penerapan VAR itu sebenarnya tuh sangat membantu sekali dalam pertandingan. Hanya penggunaan VAR itu dibuat secara netral, secara sportif. Tapi kalau sudah ada embel-embel aneh itu berarti sudah merugikan.
0: Iya.
1: Kita lihat selama ini berjalan itu di liga-liga itu kadang-kadang pemantau

0: Menurut pandangan pribadi saya sih mungkin agak kurang nih, karena karena berbicara soal Piala Dunia itu yang terlibat di situ bukan soal pertandingannya, dari semua aspek seperti promosi, lagunya, dan embel-embel yang lain. Tapi kalau menurut saya sih ini ada yang kurang. Ini apakah KF sependapat dengan saya atau mungkin beda pendapat nih?
1: Oh iya, saya sependapat. Euforia Piala Dunia untuk saat ini itu tidak seperti beberapa Piala Dunia sebelumnya. Euforianya tuh kalau beberapa Piala Dunia sebelumnya itu sudah mendekati begini tuh, itu sudah terlihat suasana bagaimana euforia. Walaupun kita di sini tapi kita merasakan itu.
0: Iya.
1: Sekarang ini kayak seperti biasa-biasa saja.
0: Iya, benar. Tidak seperti dan benar sih yang terjadi sekarang tuh, dulu mungkin kalau 2010 langsung ketika lagunya keluar langsung heboh. Sekarang lagunya keluar tapi biasa saja kan, tidak se-viral dulu. Padahal dulu media sosial kurang nih. Benar. Oke. Nah, kayak ini sebagai penutup kita di malam hari ini ya, kayak mungkin kurang kita waktu kita kurang, tapi pesan KN nih untuk pencinta sepak bola, penikmat sepak bola di wilayah Ende ataupun di manapun yang berada ya, atau untuk teman Pro 2, bagaimana sih kita memotivasi ya anak muda kita sekarang biar jangan melihat sepak bola itu sebagai ya hobi belaka lah, tapi ya bisa membentuk karakter dari situ, bila perlu bisa mendapatkan penghasilan atau sumber penghasilan dari sepak bola itu sendiri kayak.
1: Baik. Terima kasih. Yang pertama, ini saya cerita dari pengalaman saya.
0: Siap,
1: Kak. Dari pengalaman selama berada di SSB Indonesia Muda, mulai dari saya sebagai pemain dan mendidik adik-adik, banyak sudah adik-adik yang jebolan dari SSB Indonesia Muda, seperti adik Atep, Alfian, mereka dapat pekerjaan itu dari sepak bola.
0: Oke, saya baru tahu guys semua. Oke.
1: Alfian, itu rata-rata. Krishna juga sekarang sudah akhirnya diterima ya karena sepak bola.
0: Okay.
1: Ya karena latar belakang orang tua tidak bisa untuk memberi kuliah dengan jadi dengan sepak bola itu mereka bisa, orang bisa menggunakan mereka dan diberi jaminan untuk diberi kerja seperti itu. Jadi sekarang sudah kerja, itu yang pertama. Yang kedua, dengan sepak bola itu kita bisa membentuk karakter anak-anak itu. Yang pertama tuh kerjasama, kolaborasi dengan teman yang berbeda dengan kita, berbeda latar belakang, kita bisa bekerja sama, menimbulkan rasa empati, rasa sosial itu dengan sendiri pasti akan timbul. Yang kedua, jiwa pantang menyerah, berjuang pantang menyerah. Terus yang ketiga, dari sepak bola juga kita harus belajar, jangan hanya pikir, hanya terima kemenangan, terima juga kekalahan. Jadi siap terima menang, siap terima kalah. Itu jadi harus berjiwa besar juga. Jadi banyak manfaat dari olahraga sepak bola ini untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa membentuk diri kita, karakter kita dari olahraga sepak bola ini. Itu kalau dari saya.
0: Oke. Ini menarik sekali nih guys. Mungkin saya kurang informasi ya mengenai SSB ini. Ini pertanyaan ya di luar dari kita malam hari ini ya kayak. Kalau mungkin orang-orang yang mau mendaftarkan atau mendaftarkan anak-anaknya untuk bergabung di sekolah ini bisa langsung kemana nih kayak?
1: Oke. Yang mau ikut bergabung latihan dan mendaftar SSB juga. Kami latihannya setiap hari, hanya dibagi untuk jenjang SD dan SMP itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat.
0: Oke.
1: Dan untuk jenjang SMA dan yang senior itu di Selasa, Kamis, Sabtu.
0: Oke.
1: Jadi kalau mau bergabung di SSB Indonesia Muda, datang pada yang misalnya anak SD, datang pada saat Senin, Rabu, dan Jumat. Itu kami terima kontribusi awal Rp50.000, dengan iuran per bulannya Rp20.000.
0: Oke. Seperti itu. Berarti minimal seminggu tuh 2 kali pertemuan ya, oke.
1: Tiga kali. Okay. Senin, Rabu, dan Jumat.
0: Oh, Senin, Rabu, dan Jumat 3 kali pertemuan. Oke, teman Pro 2, ini informasi yang sangat menarik ya untuk kamu yang mungkin yang mau mendukung anak-anak kamu untuk sukses di dunia sepak bola, yang mau mengembangkan karirnya dunia sepak bola di wilayah Kota Ende maupun di luar Kota Ende ya, bisa bergabung dengan SSBS.
1: Yang mudah.
0: Oke, teman Pro 2. Aduh, sorry kayak tadi saya agak lupa nih. Dengan SSBS apa tadi kayak? dengan sekolah SSB, sepak bola Indonesia. Ya, sekolah sepak

0: oleh Indonesia Muda ini Taman Perdua. Untuk kamu yang mau bergabung silakan nanti. Mungkin tempatnya di mana nih kalau pas latihan?
1: Tempat latihannya di lapangan Pancasila, lapangan Persi, lapangan ini.
0: Oke.
1: Jadi kalau lihat di bawah itu sudah kami sudah
0: siap. Oke, Taman Perdua ya, yang mungkin ya mau bingung mengembangkan bakat anak-anaknya di mana, langsung saja ya Taman Perdua ke Persi. Ya, pokoknya siap menerima dan menampung dan mengembangkan bakat anak-anak, dan ini merupakan peluang yang luar biasa. Oke, Kak, terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Mohon maaf mengganggu. Sukses terus buat Kak dan juga sekolah bolanya, dan terima kasih untuk sore ini. Oke, Taman Perdua, itu dia ya perbincangan kita di sore hari ini. Terima kasih, dan sekaligus Frankie harus pamit undur diri nih dari ruang dengar Ana. So see you in the next day part, and bye bye.

0: telah mendengarkan Deep Talk. Semoga bisa menginspirasi kita semua. See you in the next session.
1: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Informasi pertama, Polda NTT bongkar penyimpangan Senpi, pelaku jalani pidana tetap. Dilansir dari rri.co.id, Polda Nusa Tenggara Timur mengungkap penyimpangan pengelolaan senjata api dinas melalui audit internal berlapis selama beberapa bulan terakhir. Kasus tersebut berkembang setelah pimpinan kepolisian daerah memperkuat pengawasan menyeluruh terhadap seluruh aset persenjataan dinas kepolisian daerah. Informasi selanjutnya, sebanyak 38 jemaah haji asal Kabupaten Ende dipastikan berangkat menuju Tanah Suci dalam kelompok terbang penuh SUB pada musim haji 2026. Kepastian ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Ende saat acara pelepasan jemaah di Masjid Ar-Rabithah Ende pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Informasi terakhir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Venantius Minggu SPD-MPD, menyatakan komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan di Kabupaten Ende. Hal tersebut disampaikan usai dirinya resmi dilantik oleh Bupati Ende pada Jumat 8 Mei 2026 di Ruang Garuda Kantor Bupati Ende. Sekian info Pro 2.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Majika E juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

92,2 FM Pro 2 RRI India, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Happy Sunday meskipun waktunya hampir selesai ya waktu, tapi ini kan masih hari Minggu. Wajarlah Happy Sunday. Jaga malam kamu ditemani oleh RJ Priska di sini. Kalau hari Minggu tuh vibes-nya berbeda ya. Di jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9 maybe masih senang, masih seru-seruan, masih ketemu sama orang-orang ya. Ada yang mungkin lagi nongkrong sama teman-teman, ada yang mungkin baru balik main futsal, atau ada yang ada edit-edit kontennya, sampai mungkin ada yang tiba-tiba panik nih karena apa? Besok Senin. Oh my god, besok harus bangun pagi lagi, harus ketemu tugas lagi, ketemu dosen, ketemu guru, ketemu bos, atau ketemu dia yang cuman bisa dilihat dari jauh. Wadaw. Tapi tenang ya teman Pro 2, malam ini saya terima aja kamu overthinking. Tapi we never know ya, nanti di jam 10-11 karena cerita penutup hari setia menemani kamu, itu kamu bisa deep talk nanti ya teman Pro 2. Saya mau say sorry karena apa? Karena di jaga malam edisi CLBK di malam hari ini saya sendirian teman Pro 2, tidak ajak teman-teman dari komunitas. Sorry ya. Tapi saya akan bahas hal-hal kece apa asik, hal-hal keren apa yang bisa dilakukan oleh anak muda biar kamu bisa upgrade skill kamu, biar kamu hidupnya tuh jangan apa ya, jangan membuang-buang waktu. Masa muda ini sangat penting teman Pro 2. Orang bilang ini masa emas, fase yang gold, fase asik. Tinggal di bahasa Inggriskan saja. Oke. Special di hari ini seperti biasa ya, di jaga malam akan ada Pro 2 Indie yang akan dilihat dari Pro 2 Jakarta di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, di pukul 21 sampai di 23 akan ada cerita penutup hari. Kita bahas apa ya spesial malam ini? Nanti dulu, buru-buru amat mau kemana nih teman Pro 2. Dan juga Priska mau mengucapkan ini, ulang tahun. Selamat ulang tahun buat teman Pro 2 yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Semoga apa yang kamu impikan di tahun yang baru, di usia yang baru ini bisa kamu capai. Oke, teman Pro 2, stay tune terus sama kita karena kita akan kasih kamu informasi yang menarik juga, akan kasih playlist kece juga menemani kamu di malam hari ini yang lagi bersiap untuk menghadapi Senin besok ya, alias Monster Day. Tapi tak apa ya teman Pro 2, apapun ya hidup ini berat ya, bahas hidup ya, jangan, kita bahas lagu saja nih. Priska akan kasih kamu lagu yang kamu suka nih, saya yakin kamu suka lagu yang lagi viral juga di sosial media sekarang, lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.

0: hati.
1: Masih galau? Yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Welcome to Jaga Malam Spesial CLBK. Nah nih teman Pro 2, kadang orang-orang tuh berpikir ya, mungkin termasuk saya juga ya, kemarin-kemarin sebelum akhirnya saya bisa ngobrol dengan teman-teman dari komunitas, saya tuh berpikir apa hal yang bisa saya ambil atau apa alasan anak muda tuh harus gabung di komunitas begitu. Jadi ya teman Pro 2, kalau kamu berpikir gabung di komunitas itu buat cuman seru-seruan saja, jangan salah. Padahal apa? Sebenarnya komunitas itu bisa jadi tempat yang paling penting nih buat kamu untuk berkembang. Karena memang jujur ya, kan orang bilang masa muda itu masa yang paling rawan, masa di mana kita merasa bingung, kita mau jadi apa, kita bingung cari circle yang nyambung sama kita, yang sefrekuensi sama kita, bingung cari tempat buat didengar juga tuh teman Pro 2. Nah, mungkin komunitas itu sering jadi tempat di mana kita khususnya anak muda ini sering merasa, "Oh, ternyata saya tidak sendirian nih. Ada hal-hal baik yang bisa saya dapatkan, memori-memori baik yang bisa saya ambil ya saat saya masuk komunitas." Apapun itu, mau komunitas literasi, komunitas olahraga, komunitas band, komunitas apa saja teman Pro 2 yang kamu suka itu, gabung kalau kamu bisa ya teman Pro 2. Misalkan saya tidak memaksa juga, tapi sebenarnya tuh alasan orang gabung komunitas tuh juga bagus. Saya merasa yang paling saya rasakan ya, yang paling sama saya merasa bisa berpublic speaking yang baik dan benar teman Pro 2 ketika masuk komunitas. Kemudian saya bisa menjadi orang yang tidak egois, menjadi orang yang lebih mandiri, menjadi orang yang lebih peduli sama orang lain, sama sekitar, yang lebih peka begitu. Jadi tidak cuman hal-hal mengenai intelek saja yang saya dapatkan, tapi juga mengenai personal dibangun di situ. Jadi kalian jangan bilang masuk komunitas itu buang-buang waktu. No, no way. Komunitasnya mana dulu? Komunitas kan banyak ya teman Pro 2, khususnya di kota Indo ini ada komunitas musik, fotografi, komunitas sosial, literasi. Dan paling penting tuh komunitas bisa jadi tempat kamu healing, ya kan? Ketika kamu sudah riweh nih, aduh, sama pikiran, sama kerjaan, sama tugas-tugas sekolah, disitulah komunitas ada untuk apa? Menjadi teman kamu, ya kan? Bisa cari apa di situ? Cari jodoh. Oh my god, cari jodoh di komunitas. Tapi itu bonusnya ya, jangan. Maksudnya maksudnya itu adalah bonus, tapi intinya membangun sebuah komunitas atau berada di sebuah komunitas itu pasti ada baiknya juga ya. Tergantung dari kamu, kamu mau lihat dari kacamata yang mana nih. Kalau kacamata Minang susah. Maksudnya kalau kacamata kita pribadi kan beda-beda ya sama orang, pandangan orang. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwa setiap komunitas itu pasti ada ceritanya, iya kan? Jadi gabung komunitas jangan karena mau ikut-ikutan biar rame, biar terlihat keren. Jangan. Cari komunitas yang bisa bikin kamu berkembang, bisa bikin kamu dihargai di situ. Yang paling penting bisa jadi versi diri kamu sendiri dan versi terbaiknya kamu. Itu yang paling penting. Karena lingkungan tuh sangat penting sekali pengaruhnya teman-teman untuk kehidupan kita. Kalau kamu dikelilingi sama orang-orang yang semangatnya belajar, positif, tidak suka gosip, tidak suka ngejudge orang, saling support, pelan-pelan pasti kamu juga jadi orang yang baik juga teman-teman Pro 2, percaya. Jadi kalau sekarang kamu masih ragu nih kalau mau gabung komunitas, mungkin ini waktunya untuk kamu coba tanya-tanya diri kamu. Dear diriku, apakah saya cocok masuk komunitas musik? Apakah saya cocok masuk komunitas seni, menggambar, tari? Jadi tanyakan dulu kemauan kamu tuh apa, baru di situ kamu mencari, tabrak teman Pro 2, tabrak saja. Siapa tahu di sana kamu ketemu teman baru, ya, pengalaman baru, bahkan jalan menuju mimpi yang selama ini kamu cari, ya kan?

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

kurang lengkap kalau siaran sama Priska. Priska tidak kasih kamu afirmasi alias today's mantra, ya kan? Jadi, well, di malam hari ini kita kasih today's mantra. Kata-kata hari ini dari Priska, semua yang di luar kendali kamu tidak usah terlalu banyak kamu pikirkan, teman-teman berdua.

pastinya biar jadi lebih dewasa lagi ya. Jadi yang berlalu biarlah berlalu, yang berlalu sobat abu. Kita hadapi hari ini, yang akan terjadi didoakan saja teman Broda. Jangan memikirkan yang belum terjadi juga, itu juga bikin riwa, bikin kita off-ed malam-malam ini juga. Ini termasuk, ini dari pengalaman pribadi saya ya, kalau berpikir di malam hari itu apa yang saya pikirkan yang akan terjadi di kedepannya, menyesali hal-hal yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, dan takut atau ragu dengan yang saya mau hadapi di hari ini. Itu adalah ofeta terbesar saya sekarang ini teman berdua. Jadi saya tidak mau kamu pun sama seperti yang saya rasakan di setiap malamnya. Jadi itu afirmasi yang selalu saya lakukan adalah, semua yang di luar kendali saya jangan saya pikirkan, sudah cukup, sesimpel itu. Meskipun memang kenyataannya tidak sesimpel itu. Alright teman Pro 2, bersama sih mengajak kamu untuk terus dengarkan kita, pantau terus kita juga teman Pro 2 di aplikasi yang bisa kamu download sekarang ini. Semuanya kan sudah punya handphone, sudah keren-keren nih anak-anak muda zaman sekarang, sudah sangat mengikuti lifestyle, sudah sangat mengikuti lagu-lagu kece. Kalau kamu mau ya, bisa kamu dapatkan itu tanpa iklan di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download di App Store ataupun juga Play Store. Dengarkan kita juga di audio streaming www.rri.co.id. Terhasil kita juga 90.5 FM teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita selalu setiap harinya hadir buat menemani kamu. Dan ada satu hal yang bikin saya kemarin tuh happy teman Pro 2. Ini sedikit sharing ya. Kemarin kan saya ketemu sama teman-teman saya, terus ada teman dekat saya yang bilang baru-baru ini pergi ke satu tempat jualan ya, terus ada yang buka RRI Pro 2 dan di situ saya yang nyiar. Best to the best. Itu saya tuh senang bukan main teman Bro 2. Kalau kamu dengarkan saya tuh, saya tuh senang bukan main. Jadi terima kasih ya sudah pantau, sudah dengarkan kita terus dan selalu menemani kita ya teman Bro 2. Dan juga saat lagi Priska akan ajak kamu untuk seru-seruan juga di Pro 2 Indie di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, akan direlay dari Pro 2 Jakarta. Tapi sebelum itu dengarkan lagu ini dulu.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salom Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI.

Balik lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama Priska menemani kamu di hari Minggu ini, teman Pro 2. Dan sekarang tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Priska mau ajak teman Pro 2 untuk mendengarkan sebuah lagu nih. Judulnya Tunjuri Peti, penyanyinya tuh Amin Abdullah, teman Pro 2. Lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang gundah, yang galau, tidak pasti sama cita dan cinta. Dan lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang lagi merana perasaannya, dan merupakan nyanyian permainan anak-anak Kylie yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Nyanyian ini dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak punya arti yang jelas, karena hanya untuk bermain saja nih. Oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian anak tersebut dijadikan chorus, dan kata Tunjuri Peti ini menjadi identitas lagu dan hook dengan diucapkan sebanyak 25 kali. Menarik ya, seperti apa lagunya? Ini dia.

Dan buat kamu yang masih terjaga di malam hari ini, yang lagi rebahan mungkin sambil scroll media sosial, yang masih pakai headset ditemani lagu-lagu dari kita, waduh, atau yang diam-diam lagi stalking akun seseorang, aduh, kayaknya saya tahu semua hal yang kamu lakukan ya teman Pro 2. Malam ini di cerita penutup hari, Priska akan ajak kamu ngobrol sama Priska juga. Kita seru-seruan di sini, kita deep talk, tapi tidak dengan OVT ya Nono ya. Kita akan ngobrol tentang sesuatu yang dekat sekali sama anak muda, sama Gen Z di saat-saat ini, di saat belakang ini, atau bahkan sudah lama terjadi, baru sekarang ini viral. Sesuatu yang mungkin kelihatan biasa-biasa saja, tapi sebenarnya menyimpan banyak cerita. Ih, keren kan? Keren pengantarnya. Karena sekarang hampir semua orang tuh kan punya media sosial ya, teman Bro 2. Tapi lucunya banyak juga yang punya dua kehidupan digital tuh. Satu akun untuk dilihat semua orang, dan satu lagi buat jadi diri sendiri. Best! Saya seperti itu teman Bro 2. Kenapa sampai saya mau bahas ini, karena ini relate sama banyak orang, khususnya cewek-cewek, dengan tema kita di malam hari ini, why anak muda punya second account. Tapi sebelum itu, Priska mau ajak kamu untuk tahu dulu teman Pro 2, apa itu second account. Jadi second account atau akun kedua itu adalah akun tambahan yang dipunyai oleh seseorang di media sosial selain akun utamanya mereka tuh. Tapi umumnya pemilik akun tuh tidak pakai identitas asli mereka, nama-nama anonim. Tidak heran jika kebanyakan second account tuh pakai foto, nama, biodata, username yang lebih umum dan tidak ada hubungan sama sekali dengan identitas asli pemilik akun. Misalnya Matcha Lovers, asik. Ramen, aduh, keren-keren nama second account tuh. Apa? Chocopai, ini keren. Tapi ada beberapa fungsi second account secara positif dan secara negatif. Kita akan bahas lagi teman-teman berdua setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

lagi dengan alasan kenapa seseorang tuh punya second account, spesial di cerita penutup hari. Tadi Priska sudah menjelaskan secara dikit ya teman bro dua apa itu second account, dan sekarang inilah beberapa fungsi second account untuk para penggunanya. Yang pertama tuh privacy. Salah satu fungsi second account tuh untuk jaga privacy ya kan. Dengan pakai akun kedua, orang yang menggunakan tuh bisa memisahkan antara kehidupan pribadi dan kehidupan publik atau profesional. Sepakat? Sepakat. Contohnya nih, ada seseorang yang punya akun utama untuk mereka berinteraksi dengan teman kantor, dengan teman kelas, dengan keluarga. Tapi akun kedua alias second account itu digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak terlalu kenal dekat, atau digunakan untuk sahabatnya, atau mungkin untuk pasangannya saja teman pro 2. Kemudian fungsi second account yang kedua, ini yang paling sering digunakan nih teman pro 2, yaitu apa? Stalking seseorang. Nah, tidak sedikit orang yang buat akun baru untuk mengintip profil seseorang yang disukainya atau orang lain yang membuatnya penasaran. Jadi dengan begitu identitas asli pemilik second account tidak diketahui. Seperti yang saya bilang tadi, ada Chocopay, Macel Lovers, ramen, terus apa lagi ya, lucu-lucu, robot apa begitu, terus ada yang kiblatnya pemain bola begitu, nomor punggung dan sebagainya macamnya. Jadi identitas asli pemilik akun itu tidak akan diketahui, tidak akan bocor. Kalau mau stalking atau pantau akun sosial media orang tertentu, ini jadi alasan, mungkin sudah jadi rahasia umum ya, jadi rahasia semua orang. Karena banyak orang yang mau stalking seseorang tanpa mereka tuh tahu, mau ingin ketahuan begitu. Tanpa ingin ketahuan, bisa jadi mereka ingin stalking gebetan atau bahkan mantan yang belum bisa move on. Tersindir ya, merasa tersindir. Kalau menggunakan second account tuh kamu bisa stalking sepuas hati kan. Tapi ingat, kadang keberadaan second account tuh sering buat seseorang tuh merasa terganggu, karena merasa sepertinya ada seseorang yang mengawasi dengan foto profilnya blur, atau foto profilnya gambar-gambar aneh, atau mungkin gambarnya tidak ada, pengikutnya nol, yang mengikuti nol, postingannya juga nol. Saya kalau di bom like sama akun tersebut, saya merasa resah teman pro 2. Awalnya merasa begitu. Tapi ketika saya pikir-pikir, berarti saya mantap ya, berarti saya ini cewek mantap ya, sampai ada yang stalking saya. Jadi stalking itu kadang dalam dua arti yang berbeda ya, ada yang untuk positif, ada yang untuk negatif juga. Kalau kamu digunakan untuk apa nih teman pro 2, positif kah atau negatifnya nih? Saya masih punya alasan lain kenapa orang akhirnya membuat second account. Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu lagu berikut ini. Selang Seven dengan Mudah Saja.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari ko semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Teman terbaik.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

Ada Zara Larson dengan Lost Life menemani waktu malam hari kamu nih di cerita penutup hari. Dan kita masih membahas tentang kenapa orang punya second account, teman Pro 2. Alasan yang selanjutnya adalah ini second account tuh memungkinkan penggunanya atau orang tersebut untuk buat atau mengelola konten yang lebih spesifik. Contohnya apa Kak Priska? Seorang pengguna memakai akun utama untuk posting kehidupan pribadinya, sedangkan akun kedua tuh didedikasikan untuk hobi tertentu. Misalkan suka baca buku atau suka foto-foto. Anak-anak Gen Z kan suka sama foto-foto ya, suka sama filter-filter, sama game, sama kesenian, atau tempat berkeluh kesah, tempatnya curhat. Nah ini yang lebih apa ya, lebih masuk lagi karena banyak orang tuh yang merasa lebih nyaman kalau curhatnya tuh di second account dibanding di first account. Kayak ada dua pribadi ya teman Pro 2, kayak satu orangnya tuh misterius, mau tampil seperti orang introvert, terus di second account-nya langsung menjadi dirinya sendiri begitu. Jadi dibuatlah second account tuh untuk berkeluh kesah atau curhat tentang kehidupan pribadinya. Jadi dengan begitu tuh banyak emosi yang bisa dirasakan, disalurkan di second account-nya. Terkhususnya yang nonton tuh kan pasti orang-orang terdekatnya sudah tahu si dia ini nih orangnya seperti apa. Jadi nyaman-nyaman saja kalau mau berkeluh kesah di second account. Ada alasan lain kenapa orang punya second account. Ternyata saya baru tahu karena teman saya seperti ini, mengikuti artis atau musisi yang disukainya. Kebanyakan orang tuh lebih nyaman untuk mengikut artis atau musisi yang mereka sukai dengan menggunakan second account mereka. Jadi mereka tuh bisa menunjukkan support dan rasa suka mereka tuh lebih bebas lagi tanpa diketahui identitas asli mereka. Tapi terkadang second account juga digunakan untuk update foto dan video yang berkaitan dengan artis atau musisi yang disukainya juga teman berdua. Misalkan boy band Korea kesukaan kamu, di second account tuh lebih apa ya, lebih dapat feel-nya. Kamu suka artis tertentu, siapa? Pasti mengikuti akun tersebut kan, sehingga sehingga kamu tidak tertinggal informasi terbaru mengenai artis itu. Digunakan untuk berkeluh kesah juga oke ya teman Pro 2, asalkan jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tidak boleh seperti itu. Sepertinya saya mendengar rintikan hujannya di luar ya. Jadi buat teman Pro 2 yang ada di Kota Indah dan sekitarnya berhati-hati ya, yang sedang perjalanan pulang ke rumah, semoga hati-hati, yang di hati jangan kemana-mana.

0: pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @Pro 2 ND, Facebook Pro 2 ND.

Priska mau bacakan dulu WhatsApp-nya teman Pro 2 yang gabung di cerita penutup hari dengan tema kita alasan kenapa orang ataupun anak muda tuh punya second account. Ini dari Kakak Arfarhan. Thank you Kak Arfarhan sudah gabung sama kita di malam hari ini ya Kak Arfarhan. Dan kita mau bacakan nih menurut Kak Arfarhan, susah juga ya namanya. Ada beberapa sikap yang sudah membudaya tuh Kakak Priska yang mendasari terciptanya second account. Sikap membudaya ini tidak berani dilakukan di kehidupan nyata. Yang pertama bahasa basi, kedua tidak enakan atau sulit bilang tidak, yang ketiga tidak berani mengatakan ketidaksukaan terhadap seseorang secara langsung, dan yang terakhir malu tanpa dasar yang jelas. Soalnya saya begitu juga Kak Priska, lewat dunia maya terlebih dengan second account, orang-orang sebenarnya malas bahasa basi akan jadi to the point, bahkan to the point terkadang hal-hal yang konteksnya tuh sensitif, orang yang sebenarnya terpaksa bilang iya jadi bisa curhat panjang lebar atas tindakannya. Oke, setuju juga ya. Saya juga kadang begitu teman Pro 2, tapi tunggu mood kayaknya. Mood kalau pengen tidak mau basa-basi, tidak basa-basi. Kalau pengen mau basa-basi, basa-basi begitu. Ini cocok untuk orang-orang yang mungkin introvert ya, bisa kita katakan introvert juga punya second account di mana second account itu bukan cuman bisa kita follow artis, bukan cuman kita seru-seruan saja, tapi itu sebagai ajang apa ya, memberikan rasa nyaman untuk diri kita sendiri untuk bercerita tanpa ada yang judge kita juga. Sekarang tuh wah marak sekali cyberbullying, marak sekali komentar-komentar negatif juga kan di media sosial. Jadi digunakan dengan bijak juga teman produk untuk second account-mu. Akun kedua itu untuk memisahkan aktivitas pribadi kita dengan aktivitas profesional. Contohnya seorang guru punya akun pribadi untuk teman dan keluarga, tapi ada akun kedua untuk dirinya sendiri dan teman-temannya. Mungkin kamu punya alasan kenapa kamu akhirnya punya second account nih teman Pro 2. Bisa gabung sama kita di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Atau kamu punya pengalaman unik sama second account kamu teman Pro 2. Pernahkah stalking tapi akhirnya ketahuan sama orang yang kamu mau stalking? Waduh, bahaya ya. Bahaya juga tuh. Tapi sejauh ini kalau saya pribadi belum pernah ya. Punya saya second account. Sekarang saya merasa ini, kalau saya personal ya, saya melihat second account dan first account itu adalah dua hal yang berbeda. Benar, saya setuju sama statement ini. Di first account tuh saya pasti ya kasih yang baik-baiknya. Di first di second account tuh saya keluar yang buruk-buruknya, kayak cerita sedih bisa saya sampaikan di, dan saya bisa merasa nyaman karena di second account tuh cuma teman-teman terdekat saya yang bisa gabung di situ. Dan juga teman produk akhir-akhir ini saya merasa agak harus off dulu untuk sosial media sementara ini karena merasa sedikit pusing ya dengan banyak sekali tekanan. Dan juga banyak teman produk yang mungkin saat ini lagi diaktif sosial medianya, IG, TikTok, ataupun mungkin uninstall aplikasi WhatsApp ya karena mau hidup sendiri, bukan hidup sendiri juga ya, karena mau merasa lebih damai lagi ya teman Pro 2. But it's okay, aman-aman saja.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai, kita masih di cerita penutup hari dan masih dengan pembahasan kita why orang tuh punya second account untuk memperdua. Masih tersisa 1 jam lagi sebelum kita menutup perjumpaan kita di cerita penutup hari. Teman Pro 2, second account tuh kan sebenarnya tidak selalu negatif ya. Banyak orang tuh pakai akun kedua buat tempat cerita, buat berbagi hobi, atau jadi ruang yang nyaman untuk seseorang itu. Tapi kalau dipakai dengan cara yang salah, bagaimana? Second account juga bisa jadi tempat munculnya masalah ya kan. Jadi malam ini kita juga ajak kamu untuk tahu seperti apa penyalahgunaan second account tuh di kalangan anak muda zaman sekarang, kalangan Gen Z. Yang pertama, tempat jadi orang lain. Ini FOMO-FOMO teman produa. Kadang ada orang yang pakai second account buat pura-pura jadi sosok yang berbeza alias berbeda. Ini jangan ya. Di dunia nyata pendiam, tapi di akun kedua malah akhirnya jadi pribadi yang pokoknya beda tapi negatif begitu. Ada bedanya dengan orang yang di dunia nyatanya pendiam dan dunia mayanya cheer fan itu oke. Tapi kalau di dunia mayanya itu menjatuhkan orang lain atau bikin drama, ini jangan sampai terjadi ya. Karena merasa identitasnya aman, jadi lebih berani untuk berkata kasar tanpa memikirkan perasaan orang lain. Ini jangan sampai kejadian teman produa. Kemudian dipakai buat stalking tapi berlebihan. Sebenarnya hanya untuk tahu, oh namanya siapa, kerjaannya apa, tinggal di mana. Jadinya penasaran tapi lama-lama jadi kebiasaan yang tidak sehat. Akhirnya bom like tuh teman produa, banyak sekali like-nya. Terus akhirnya ambil fotonya atau ambil postingannya untuk kamu posting di akun second account kamu itu. Aduh itu kan berlebihannya, itu bisa bikin OVT alias overthinking. Yang ketiga, cyberbullying. Nah ini parah ya teman produa. Ini top tier-nya bully di media sosial, yaitu cyberbullying nih. Karena tidak memakai identitas asli nih, banyak orang merasa aman untuk menghina seseorang, untuk mengejek, untuk menjudge seseorang dan menyebarkan komentar-komentar yang jahat. Dan ini bahaya. Kadang satu komentar yang dianggap bercanda atau kita di sini bilang main gila ini bisa bikin orang lain tuh OVT berhari-hari, bahkan sampai kena mentalnya teman produ. Jadi ini sedih karena banyak pelaku cyberbullying online tuh merasa ini cuma candaan, tidak ada yang tahu. Jangan salah ya, sekarang pihak berwajib pun sudah bisa untuk melacak sampai ke foto-foto kamu sekalian teman produ. Jadi kamu jangan sampai melanggar hukum. Cyberbullying tuh sangat parah saat ini, terkhususnya untuk kalangan anak-anak remaja. Ini banyak sekali fenomena-fenomena cyberbullying yang ada di sekitar kita. Jadi kita sebagai anak muda, kita sebagai orang yang bijak dalam bersosial media, patutlah kita untuk mengetahui pakem-pakemnya, aturan-aturannya dalam bermedia sosial. Jangan karena free, tidak ada pengawasan, kita seenaknya. Jangan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
4: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
3: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2FM ND, teman terbaik kamu.

2, kita masih di cerita penutup hari. Masih bareng Priska menemani kamu. Dan juga masih bahas tentang second account ini. Dengan penyalahgunaan second account ini yang berbahaya, sampai kena mental kita, teman Pro 2. Sudah tadi Priska bilang cyberbullying, kemudian dipakai untuk stalking berlebihan, juga kamu menjadi orang lain di situ. Yang paling parah nih apa? Menyebarkan gosip dan aib orang, di screenshot dimasukkan ke second account, itu parah. Itu jangan, itu patah sekali ya. Ada juga yang pakai second account tuh untuk menyebarkan screenshot chat, rahasia teman, aib orang, membahas kehidupan orang lain demi konten dan juga perhatian. Padahal hal seperti itu bisa merusak pertemanan pasti, kepercayaan, dan menunjukkan apa ya, eksistensi diri kamu, identitas diri kamu, menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Oh ternyata kamu orang seperti ini. Aduh, sekali orang kehilangan rasa percaya, orang akan hilang rasa percayanya ke kamu selamanya, teman Pro. Jadi jangan sampai hubungan ini bakal susah kembali seperti dulu karena keisengan kamu itu. Jangan sampai begitu ya, teman Pro 2. Kadang juga curhat yang berlebihan. Sebenarnya curhat itu wajar lah, apalagi untuk cewek-cewek senang untuk cerita apa yang terjadi di hari ini, kemudian percintaannya, lagu-lagu sedih, caption-caption yang menyayat hati, postingan-postingan yang relate tuh oke. Tapi kalau sampai berlebihan, sampai melampiaskan semua emosi tanpa kamu filter, marah upload stories, kecewa sih orang, ada masalah langsung unduh umbar. Jadi kamu tuh tidak ada rahasianya, maksudnya akibatnya masalah pribadi tuh malah makin melebar. Pasti ada orang yang lihat, notice, oh ternyata si ini dia lagi ini, ah kenapa ya dia jadi seperti ini, begitu dan segala macamnya. Ini kan maksudnya jadinya bumerang kan untuk kamu sendiri, teman Pro 2. Bijaklah bermedia sosial, apalagi kita nih kan segala sesuatu kita tahu abis ya, teman Pro 2. Kita nih tahu banyak hal, apalagi anak muda tuh bisa semua. Priska yakin semua anak muda di kota Indo ini, apalagi yang saat ini sering atau intens menggunakan media sosial tuh pasti tahu apa nih yang terjadi, berita-berita apa, informasi-informasi apa yang harus diketahui, tapi difilter lagi. Sama kayak misalkan account juga difilter lagi, kalau mau posting segala sesuatu tuh difilter lagi. Karena apa ya, memang juga orang yang berteman di second account kamu adalah orang yang kamu sangat amat kenal, tapi tidak semua orang tulus karena sama kamu. Ada yang akhirnya mengadu dombakan kamu. Aduh bahaya.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terbaik kamu.
1: Prodo FMND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari. Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

Saya tuh suka sama second account, tapi yang menjadi negatifnya adalah menyalahgunakan, menjadi tempat konten yang negatif. Karena kadang merasa akun kedua tuh tidak dipantau sama keluarga, tidak dipantau sama teman dekat. Ada yang mulai upload hal-hal negatif tuh, ujaran kebencian, konten-konten yang toksik, sampai hal-hal yang tidak pantas untuk kita lihat teman berdua. Nah, ini yang bikin medsos tuh kadang terasa melelahkan ya, penuh energi negatif. Bayangkan ada orang yang lihat itu, wah. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian yang paling sering terjadi itu apa teman produa? Second account tuh malah buat orang terlalu bergantung pada respon orang lain. Sedikit-sedikit cek viewersnya, tunggu siapa yang like. Kalau sedih, story, sepi responnya, pusing kenapa. Padahal nilai dari kamu itu sendiri tuh tidak ditentukan dari jumlah viewers kamu kan. Atau kamu itu kan, kehidupan kamu tidak dituntut sama like dari viewers. Jadi teman produa sebenarnya second account tuh tidak salah ya, bukan hal yang sebenarnya harus dihindari ataupun harus dijauhi, tidak juga ya, tergantung dari kamu. Kalau kamu menggunakan second account dengan baik, dengan bijak, ya kenapa tidak gitu. Tapi kalau kamu menggunakan second account itu dengan cara yang salah, dengan hal-hal yang negatif di situ, nah itu baru berbahaya. Bukan cuma kita yang marah, semua orang pasti marah ya teman berdua. Orang-orang yang lihat postingan-postingan kamu itu pun pasti marah. Jadi gunakanlah second account kamu dengan bijak ya. Seru-seruan, seru loh teman berdua punya alter ego yang mana satu untuk orang yang tidak terlalu kenal kamu atau untuk orang terdekat kamu. Sebenarnya tidak masalah juga teman produa, karena saya juga pribadi seperti itu. Saya punya second account TikTok, second account IG, tapi dengan menggunakannya itu dengan baik juga ya. Saya juga merasa lebih nyaman kalau pakai second account karena orang-orang itu saya kenal, teman-teman terdekat saya gitu ya. Kalau kamu tidak masuk di second account CS lagi, close friend saya, kamu jangan marah teman produa. Itu untuk orang terdekat, sama kayak kamu juga. Kamu boleh memilih orang-orang mana yang gabung di second account ataupun close friend kamu. Itu kan kembali ke diri kamu masing-masing ya, kamu yang memilih. Tapi kembali lagi, bijaklah gunakan sosial media second account. Oke, itu dia obrolan kita di Cerita Pertop hari, semoga bermanfaat ya. Semoga tidak sampai di sini saja, tapi bisa terus kamu ingat ya teman produa, bisa menghibur juga, bisa ajak kamu untuk ngobrol ya teman produa. Karena Cerita Pertop hari itu hadir di setiap hari ya, dari Senin sampai dengan Minggu di pukul 20 sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, 21 teman pro 2 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita move dulu ke Jazz Music dengan lagu pertama dari Roni Parulian, Angin Rindu.

0: kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Teman-teman Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Oke teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Minggu 10 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 92,2 FM. Akhir kata, saya Priska Sareora, juga operator studio Melki dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa, program Madura dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Senin 11 Mei 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Ayah dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Memuja pulang.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Teman Pro 2, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Indah dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus.

0: Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama, ekonomi digital dan peran influencer ubah pola konsumsi masyarakat. Dilansir dari rri.go.id, perkembangan ekonomi digital di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena tersebut turut mempengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama melalui peran para influencer dan konten kreator dalam membentuk tren serta keputusan pembeli. Hal itu disampaikan oleh entrepreneur dan digital content creator Ahadin Syafruddin Fahmi dalam wawancara di acara ekonomi digital yang berlangsung pada Jumat 8 Mei 2026. Menurut Ahadin, transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi hingga menentukan pilihan konsumsi.

Informasi selanjutnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores gelar yudisium 92 mahasiswa. Dilansir dari rri.co.id, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores akan melaksanakan prosesi yudisium bagi 92 mahasiswa dari 3 program studi. Kegiatan yudisium sesuai jadwal akan diselenggarakan pada Senin 11 Mei 2026 di Selasar FEB Uniflor. Dekan FEB Universitas Flores, Dr. Rafael Octavianus Baire, SEMSC, dalam konferensi pers pada Sabtu 9 Mei 2026 menyampaikan bahwa yudisium kali ini melibatkan 16 mahasiswa program studi akuntansi, 50 mahasiswa program studi manajemen, serta 26 mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Ia menegaskan bahwa fakultas telah menyiapkan lulusan dengan karakter dan kemampuan berwirausaha sesuai visi FEB sebagai mediator budaya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Masih di Info Pro 2, pendidikan jadi penentu masa depan atlet disabilitas. Dilansir dari rri.co.id, pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan atlet penyandang disabilitas setelah pensiun dari dunia olahraga. Tanpa bekal pendidikan, peluang mereka untuk mandiri menjadi terbatas. Ketua NPC NTT, Victor Haning, dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama RRI ND pada Sabtu 2 Mei 2026, menegaskan bahwa karir atlet memiliki batas waktu yang dipengaruhi usia dan kondisi fisik. Oleh karena itu, pendidikan harus tetap menjadi perhatian utama. Ia menjelaskan, pemerintah telah menyediakan peluang melalui program beasiswa bagi atlet berprestasi. Program ini mencakup jenjang pendidikan tinggi hingga S3. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Halo teman Produa, selamat pagi semuanya buat kamu yang mendengarkan Produa FM ya pastinya di 92,2. Dan buat teman Produa spesial hari ini, ya setiap hari Senin adalah hari yang spesial ya teman Produa. Karena apa? Karena hari Senin adalah hari yang berat untuk beberapa orang yang mulai merasa kenapa cepat sekali hari Senin ya, dan harus bekerja, melakukan aktivitasnya kembali, yang sekolah-sekolah, yang kuliah pergi ke kampus, yang bekerja pergi ke kantor dan ke tempat kerja ya pastinya. So buat teman Produa, ayo cuman mau kasih semangat buat kamu semua. Semangat. Nah, karena kalau tidak ada hari Senin, pastinya tidak ada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Oke deh, sama Produa. Jadi ayo mau kasih tahu kamu kalau kita ada di Kepo Time nih di jam 6 sampai jam 7 nanti. Jadi selama 1 jam ke depan ayo akan membahas sesuatu yang mungkin menambah pengetahuan kita atau melepaskan rasa penasaran kita ya teman Produa. Jadi buat kamu mungkin ada yang penasaran akan satu hal, saya penasaran ini wajah Kak Ayah di balik layar itu seperti apa. Nah itu boleh itu. Atau saya penasaran nih untuk siang nanti penyiar dinasnya siapa ya kira-kira ya. Atau nanti malam yang penyiar siapa ya kakak atau ayah gitu. Boleh banget teman Produk, kalau kamu kepo-kepoin itu juga gak apa-apa ya, kita akan bantu jawab. Teman Produa, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,2 FM Produa RRI Anda teman terbaik kamu, karena pagi ini banyak cerita seru, banyak kejutan, dan tentunya lagu-lagu yang siap menemani vibe kamu jadi makin asik, menemani aktivitas kamu jadi lebih semangat. Ini dia Kepo Time, karena rasa penasaran itu kadang lebih kuat daripada sinyal wifi.

tiba, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Teman perdua, coba jujur. Bangun tidur, apa yang pertama kali dicari? Air minum, doa pagi, atau HP? Nah ini relate banget ya sama kebiasaan anak muda sekarang. Teman perdua, banyak yang baru buka mata langsung buka notifikasi, takut ada chat penting, padahal ujung-ujungnya cuma promo gratis ongkir. Aduh, terus langsung saya, wadah habis uang lagi, jangan ya. Dan kadang kita bahkan belum sadar penuh nih, tapi jempol udah otomatis buka TikTok, Instagram, atau WhatsApp. Padahal kalau pagi langsung lihat hal negatif di media sosial, mood juga bisa langsung turun loh teman perdua. Lihat orang liburan jadi insecure, lihat tugas grup jadi stres. Terus apalagi, lihat mantan, jangan ya, masa mantan di stalker, tidak usah deh. Makanya penting banget buat kasih energi baik ke diri sendiri di pagi hari ya teman berdua. Bisa dengan dengar musik, olahraga ringan, atau ngobrol sama keluarga sebelum memulai aktivitas. Karena pagi itu seperti tombol start. Kalau startnya baik, biasanya perjalanan harinya juga lebih ringan. Dan anehnya ya, suasana pagi tuh bisa langsung berubah gara-gara hal kecil. Contohnya terlambat bangun, air mandi dingin banget, lupa charger HP, atau baru buka media sosial langsung lihat tugas. Makanya banyak orang bilang jangan rusak mood pagi ya teman perdua, karena efeknya bisa sampai malam, biasanya sih gitu. Tapi ada juga nih hal kecil yang bikin mood langsung bagus. Misalnya, lihat keluar dan lihatlah bahwa pagi hari ini sangat cerah. Kemudian kamu makan dengan sarapan favorit kamu, lalu mendengarkan lagu favorit diputar di radio, asik. Atau ada yang bilang hati-hati di jalan ya, itu juga bisa bikin naik mood kan teman berdua. Nah kalau mau misalnya kamu pengen dengerin lagu favorit kamu di pagi hari, boleh-boleh banget ya, tapi nanti di jam 7 sampai jam 8 teman berdua. Itu adalah segmen kita di FYP Flourish Your Playlist. Jadi kamu bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu, itu juga bisa bikin mood kamu langsung bagus teman berdua. Jadi buat teman berdua, stay tune terus ya dengan Ayah di Spada.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, ko. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia.
3: Tabrakan sama siapa dia?
2: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: Afghan Sherwata, teman Pro 2. Sekarang banyak banget anak muda yang mulai bikin morning rutinitas ya. Ada yang olahraga pagi, journaling, bikin kopi sendiri, sampai dengar podcast motivasi asik. Tapi ada juga morning routine versi realitis, bangun mepet, panik cari seragam, sambil sarapan jalan. Sambil jalan-jalan maksudnya ya. Dan bilang nanti aja tugasnya. Aduh, sebenarnya gak harus punya pagi yang sempurna kok teman Pro 2. Yang penting tetap berusaha menjalani hari dengan baik, karena tiap orang punya cara masing-masing buat bertahan dan berkembang. Dan jangan lupa kesehatan mental juga penting ya. Kalau capek istirahat, kalau sedih cerita, kalau bingung jangan dipendam sendiri.
1: Dari puncak durian nomor 1 Andy, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali

membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Teman teman Produa, kita sudah di acara yang paling ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti mungkin buat teman Produa, karena kita sudah di FYP Flourish Your Playlist. Jadi waktunya buat kamu request-request lagu favorit kamu. Teman Produa bisa langsung ke WhatsApp di 0821476504222. Jadi di pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 8, kalau bisa ya teman Produa, semua lagu yang Ayah putar adalah lagu requestan dari kamu. Dan selain request lagu, kamu juga boleh banget dong memberikan salam-salam hangatnya, motivasinya, semangat paginya untuk someone ya teman Produa, untuk keluarga, untuk sahabat, suami, istri, teman, pacar dan lain-lain. Boleh banget teman Produa, karena selama 1 jam ke depan FYP akan hadir untuk menemani kamu. Jadi langsung aja request lagu teman Produa, jangan tunggu nanti, Ayah tunggu requestan dari kamu.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

Hai teman berdua, barusan kita mendengarkan lagu yang berjudul Kala Cinta Menggoda. Ini lagu dari sang maestro legend ya teman berdua, Krisya. Dan ini lagu yang di remix atau di cover oleh Alvin Jo teman berdua. Ini tuh lagunya, vibesnya tuh benar-benar keren banget gak sih? Walaupun sudah di cover atau di remix dengan yang lebih fresh, tapi tetap lagunya itu tuh keren banget sih, apalagi riffnya. Maka izinkanlah aku, asik. Jadi gimana ya, bahkan untuk sekedar mencintai aja harus butuh izin ya teman berdua. Ya harus izin kalau yang kamu cintai suami orang, itu bukan perlu izin lagi, itu memang gak boleh ya teman berdua. Gak boleh, tanda silang, no. Apalagi istri orang, jangan ya teman berdua. Mungkin kalau yang masih single ya bolehlah izinkan aku mencintai kamu. Tapi kalau tadi sudah punya pasangan, istri atau suami orang, jangan ya teman berdua, no. Dan kita masih di FYFF Flourish Your Playlist. Buat kamu yang mau request-request lagu favorit kamu di pagi hari ini, langsung ke WhatsApp berdua di 082147650422. Sambil menunggu lagu favorit kamu masuk nih di WhatsApp kita, di WhatsApp berdua, ayo akan putarkan lagu dari GAC yang berjudul Baru. Ini dia.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Not Your Cup of Tea. Itu tadi lagi dari Marian Jola, teman Perdua. Dan sudah ada nih pendengar setia Perdua yang bergabung di FYP, Flourish Your Playlist. Ada siapa lagi kalau bukan Bang Irul? Halo Bang Irul, selamat pagi. Nah Bang Irul ini mau request lagunya Anji yang berjudul Kau. Dan seperti biasa Bang Irul tidak akan melupakan salam-salamnya untuk anak dan istri. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Wih, keren Bang Irul. Terima kasih banyak sudah request. Terima kasih juga sudah menyemangati saya ya, karena Bang Irul bilang begini, teman Perdua, buat kakak yang lagi tugas, salam semangat. Semangat. Saya akan selalu semangat untuk teman Perdua. So buat teman Perdua, langsung aja ke WhatsApp Perdua buat kamu yang mau request lagu di 0821476504222. Beruang teman Perdua, karena kurang lebih 30 menit lagi, tidak sampai sepertinya teman Perdua, 20 menit lagi FYP harus kita akhiri, harus kita tutup. Jadi jangan sampai ketinggalan, kamu harus request lagu favorit kamu di pagi hari ini. Jadi sambil menunggu lagu-lagu requestan dari kamu, kita dengarkan lagu requestan dari Bang Irul ya, teman Perdua nih. Bang Irul di Bongawani request lagu Aji yang berjudul Kau. Ini dia, Kau dari Anji.

Qjet menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, Qjet memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali, hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

Sky Full of Stars dari Coldplay teman Pro 2. Ini adalah lagu yang paling keren sekali. Jadi ayo putarkan buat teman Pro 2 sambil menunggu requestan kamu di FYP Flourish Your Playlist. Jangan lupa teman Pro 2 untuk request-request lagu kamu di pagi hari ini, karena mungkin setelah beberapa lagu yang akan ayo putarkan, Flourish Your Playlist harus kita tutup teman Pro 2. Tapi kalau kamu request di menit-menit terakhir sebelum jam 8 tetap akan ayo putarkan teman Pro 2. Jadi buruan request sekarang juga, jangan tunggu nanti-nanti ya.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pake etika dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.

Pro 2. Lagu ini adalah lagu terakhir yang bisa kita putarkan untuk di FYP ya, Flourish Your Playlist. Ini requestan dari pendengar setia Pro 2, teman Pro 2. Lagu yang berjudul Vitamin U dari Paul Partahap. Selamat mendengarkan.